0: Era digital yang semakin mengglobal, fenomena sosial media sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek menonjol dari interaksi di platform sosial adalah rasa ingin diakui secara publik. Fitur kontroversial baru, langganan centang biru, salah satunya. Apa sebenarnya centang biru ini? Fitur ini memberikan tanda centang biru yang dicontohkan oleh selebriti dan tokoh publik kepada pengguna biasa. Di balik simbol ini terdapat kompleksitas emosi manusia, keinginan untuk diterima dan diakui oleh sesama. Tak bisa dipungkiri, centang biru telah mengunggah perbincangan luas tentang arti pengakuan dalam era digital. Centang biru adalah cerminan dari dinamika yang lebih luas di dalam masyarakat digital saat ini. Sebuah pengingat kita semua adalah manusia yang merindukan pengakuan dan penerimaan. Kamu juga pengen centang biru?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro juga masih lanjut kebersamaan kita di Sepada Informasi. Kali ini kita bergeser ke Kota Madiun ya, teman Pro 2, bahwa ada suatu acara yang bernama Young Creative Week yang menjadi salah satu acara yang akan meramaikan rangkaian Hari Jadi Kota Madiun tahun ini. Adapun event tersebut akan berlangsung mulai dari tanggal 20 hingga 30 Juni 2026 ini untuk mewadahi pelaku kreatif, UMKM dan juga pengusaha rintisan kota setempat. Terkait hal tersebut, Nur Afla selaku pelaksana tugas atau PLT Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Disput Parpora Kota Madiun mengatakan bahwa event ini akan diadakan di Pasar Sleko yang ada di lantai 2, termasuk Gedung Government Chief Information Officer atau GCIO serta Pahlawan Street Center atau PSC. Selama sekitar 10 hari, event ini berlangsung. Nanti akan ada beragam acara nih ya teman Pro 2 yang diadakan. Kalau dulu kira-kira hanya lomba foto saja, tapi sekarang ada macam-macam. Mulai dari vlog, video competition, foto, dan lain sebagainya nanti akan dimasukkan di event tersebut. Kemudian untuk workshop, dijelaskan bahwa nantinya akan mengundang konten kreator nasional sebagai narasumber dan rencananya akan mengundang Bapak Gatot Subroto di workshop yang tujuannya adalah bagaimana membuat konten yang baik gitu. Nah, untuk kegiatan ini sendiri adalah ini ya teman Pro 2, bisa dibilang untuk meningkatkan kemampuan, apalagi buat teman-teman yang punya usaha, pelaku kreatif, UMKM maupun yang rintisan pun ini diharapkan bisa untuk mengikuti event tersebut. Karena sekarang kan bukan era lagi video yang panjang gitu ya, tapi clipper atau orang yang mengambil bagian, memotong gimana caranya video itu diolah jadi hal yang menarik. Terlebih lagi dijelaskan bahwa perubahan selera konten sekarang ini kan berubah-ubah nih ya teman Pro 2, jadi pastinya kita juga butuh adanya workshop tersebut. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan adanya Youth Creative Week ini untuk memberikan ruang para anak muda setempat, dan karena itu pemerintah kota melalui Hari Jadi ke-108 berusaha untuk memfasilitasi, dan diharapkan setelah event ini akan ada dampak berkelanjutan untuk teman-teman semua. Dan seperti yang kita ketahui bersama teman Pro 2, sekarang ini pemerintah Kota Madiun memfasilitasi tempat Pasar Sleko lantai 2 untuk kegiatan kreatif. Seperti di lokasi tersebut bisa digunakan sebagai studio produksi, tempat usaha afiliasi maupun dropship, dan juga fungsi kreatif lainnya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang tertarik nih ya untuk berkunjung ke Pasar Sleko sekarang.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: RRI.co.id, sumber

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Masih seputar di wilayah Madiun, teman Produa, bahwa isu penyebaran hantavirus belakangan ini ramai dibahas di Indonesia ya. Dan menurut Kementerian Kesehatan sendiri, hantavirus merupakan kelompok virus yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus kepada manusia melalui paparan lingkungan yang terkontaminasi seperti kotoran, urin, maupun sarang tikus. Terkait hal tersebut, Heri Setiana selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengatakan bahwa sampai dengan sekarang ini belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Kabupaten Madiun. Dan pihaknya pun juga mengaku belum menerima surat edaran khusus dari Kemenkes terkait penyakit tersebut. Nah, meskipun demikian teman Pro 2, tapi perlu banget ya bahwa kita semuanya wajib untuk meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan upaya-upaya pengendalian yang dilakukan melalui pendekatan promotif maupun preventif. Nah, jadi pendekatan tersebut ini dihimbau kepada kamu teman-teman Pro 2 nih ya, untuk selalu konsisten menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Lewat wujudnya apa? Kayak jangan lupa rutin cuci tangan, terus menjaga kebersihan lingkungan, pokoknya yang seputaran hidup bersih dan juga sehat. Nah, masyarakat pun juga diminta waspada dengan gejala awal yang menyerupai infeksi virus tersebut, seperti demam dan juga mual. Serta, kalau misalnya kamu merasakan gejala-gejala tersebut, segeralah untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena kalau misalnya sudah terkena, bahaya banget teman Pro 2 ya, terkena virus namanya hantavirus yang disebabkan oleh tikus. Jadi buat teman Pro 2, semoga aja kita terhindar dari segala penyakit tersebut, termasuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, ada satu hari tanpa kita menemani kita di menit ke-42 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Keljo, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita melihat-lihat roti, sekarang itu kan banyak gitu ya jenisnya. Termasuk ada yang belakangan ini lagi populer adalah roti sourdough. Dan sering disebut sebagai pilihan roti yang lebih sehat dibandingkan roti-roti biasa. Nah, roti sourdough sendiri ini teksturnya khas gitu ya, dengan ada rasa sedikit asam sampai dengan proses fermentasi alami yang membuat orang itu jadi penasaran. Nah, tapi benar nggak sih sourdough ini memang lebih baik untuk kesehatan? Nah, di sini kita ulas bersama-sama gitu ya, teman Pro 2. Bisa jadi iya, bisa jadi tergantung. Nah, jadi tetap tergantung ya sama bahan dan juga cara mengkonsumsinya. Nah, tapi perlu kamu tahu dulu, apa sih sourdough itu ya? Karena mungkin bagi teman-teman Pro 2 sebagian belum mengenal atau belum tahu roti sourdough ini sendiri. Nah, jadi roti sourdough ini merupakan roti yang dibuat menggunakan fermentasi alami dari campuran tepung dan juga air yang menghasilkan starter. Adapun starter ini mengandung ragi alami dan juga bakteri baik yang membantu proses pengembangan adonan tanpa tambahan ragi instan dalam jumlah yang besar. Proses fermentasinya tersebut juga biasanya lebih lama dibandingkan roti-roti biasa, teman Pro 2. Bahkan bisa mencapai belasan sampai dengan puluhan jam karena memang difermentasi dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, inilah yang membuat kenapa sourdough itu memiliki aroma dan juga rasa yang unik. Ada kayak asam-asam yogurt gitu ya. Nah, kenapa sourdough ini dianggap lebih sehat? Nah, kalau kita lihat, Nabila lihat nih ya, dikutip dari Real Simple, sourdough sendiri merupakan roti yang dibuat melalui proses fermentasi alami menggunakan starter, yaitu campuran tepung dan juga air yang menghasilkan ragi, serta bakteri baik yang secara alami dari udara. Dan proses inilah yang berlangsung lebih lama dibandingkan roti biasa. Dan menurut ahli gizi, Jordan Lockhook, ini mengatakan bahwa proses fermentasi yang panjang itulah membuat sourdough lebih mudah ditoleransi oleh tubuh. Di mana fermentasi pada sourdough ini juga mengubah struktur pati di dalam roti. Termasuk ahli gizi Jackie Britton pun juga menjelaskan bahwa perubahan tersebut bisa memperlambat proses pencernaan sekaligus membantu menjaga gula darah lebih stabil. Berpisah denganmu, oh sayang, Britton pun menjelaskan sourdough bisa lebih mudah dicerna bagi sebagian orang karena fermentasinya mengubah struktur pati sehingga penyerapan gula terjadi lebih lambat. Selain itu, teman Pro 2, sourdough sendiri juga disebut memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan roti putih biasa. Yang artinya, roti ini tidak menyebabkan lonjakan gula darah setinggi roti olahan pada umumnya. Jadi kalau disimpulkan nih ya, teman Pro 2, roti sourdough itu lebih mudah dicerna karena adanya fermentasi alami, kemudian indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan roti-roti lain, termasuk mengandung nutrisi yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Karena di sini proses fermentasi itu membantu mengurangi kadar asam fitat di dalam tepung, yang mana asam fitat sendiri itu bisa menghambat penyerapan mineral seperti zat besi, magnesium, dan juga zinc. Oleh karena itu, nutrisi dalam sourdough ini bisa lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan roti yang difermentasi cepat. Mengandung bakteri baik gitu ya. Jadi kira-kira selalu lebih sehat gak sih? Nah, ini juga tergantung teman Pro 2. Jadi penting juga untuk kamu memperhatikan komposisi bahan, karena sourdough sendiri dengan tepung gandum atau whole wheat lebih baik dibandingkan sourdough berbahan tepung putih. Jadi kan tergantung bahannya juga gitu ya. Dan ada perbedaan yang bisa kamu ketahui. Kalau sourdough itu menggunakan fermentasi alami, sementara kalau roti biasa itu umumnya memakai ragi. Jadi ada prosesnya lebih cepat kalau roti biasa. Kalau sourdough itu butuh waktu karena kan fermentasi nih, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang pengen mungkin menjadi pilihan baik gitu ya, suka roti cuman gak pengen roti yang terlalu tinggi indeks glikemiknya, nah bisa menjadi alternatif sourdough-nya. Karena pengen mencari roti yang prosesnya alami dan menjaga gula darah yang lebih stabil, pecinta makanan fermentasi, nah ini boleh banget merapat gitu ya. Tapi bukan berarti secara otomatis paling sehat, enggak. Karena kandungan bahan, jenis tepung pun, sama pola makan, ini juga secara keseluruhan tetap menjadi faktor utama ya, teman Pro 2, dalam menentukan apakah sebuah makanan itu baik untuk tubuh ataupun tidak.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Akves Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Akves juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Akves Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Sandiaga. Follow Instagram @akves.kpk dan kunjungi akves.com untuk info lengkapnya.
3: rri.co.id.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pada selamat pagi teman produa. Yo yo yo yo. Ihi. Masih pada semangat kan ya? Harus semangat apalagi weekend kayak gini tuh ya. Waktunya untuk mengumpulkan energi kembali gitu ya setelah seminggu kurang lebih ya 4-5 hari beraktivitas, kerja, sekolah dan lain sebagainya pasti capek banget ya teman produa. Wajar capek, gak apa-apa namanya juga manusia. Ada rasa lelah dan pastinya kamu butuh namanya healing. Jangan lupa untuk hilang sebelum hilang. Jangan lupa healing sebelum hilang. Maksudnya gitu. Jadi caranya gimana Nabila biar healing gitu ya? Ya kamu contohnya pergi ke tempat-tempat wisata gitu ya. Kalau aku sih tim pantai teman produa. Daripada gunung, sukanya Nabila itu pantai. Karena apa? Walaupun panas tapi kayak mendengar deburan ombak itu rasanya menyenangkan dan juga menenangkan. Nah termasuk kalau misalnya udah ketemu sama ini ya, entah lihat ikan, terumbu karang, kalau ke laut ya, kalau nyelam gitu, ada terumbu karang, ada laut, bahkan ada penyu dan juga kura-kura. Kalau kura-kura enggak sih, tapi penyu. Nah, jadi kalau ngomongin soal penyu ataupun kura-kura nih teman produa, kebetulan banget nih kalau aku lihat di tanggalan ada hari spesial yang memperingati ini World Turtle Day atau Hari Penyu dan juga Kura-kura. Nah, tapi kamu sendiri tahu enggak sih apa perbedaan kura-kura dan penyu gitu ya? Emang bentuknya sama, cuman ada perbedaan teman produa. Jadi perlu kamu ketahui juga bahwa penyu dan juga kura-kura ini tuh beda ya. Emang sama, bentukannya ada tempurung, ada kakinya empat lucu gitu ya. Ya pokoknya kita nanti satu jam ke depan kita bakal bahas seputar penyu dan juga kura-kura bertepatan dengan Hari Penyu dan juga Kura-kura atau World Turtle Day. So buat teman-teman produa nih, kalau kita tahu bahwa penyu ataupun kura-kura ini kan hidupnya berpuluh bahkan beratus tahun gitu ya, alias panjang umur. Nah kita kan sebagai manusia juga pengen gitu ya bisa awet gitu, maksudnya berumur panjang, berumur barokah. Nah kalau menurut kamu sendiri nih teman produa ya, kunci dari umur panjang dan juga bahagia tuh apa sih? Nah mungkin kamu ada resep-resep sendiri gitu dari nenek-nenek moyang kamu biar awet muda, awet sampai dengan ratusan tahun. Ya semoga aja gitu ya, diberikan umur yang panjang dan barokah. Jadi kunci rahasia menurut kamu apa nih, berumur panjang dan juga bahagia? Bisa banget kasih tahu ke aku di sesi ini di 0811-369-7755. Maupun bisa lihat di Instagram @rriprodua_madiun ya teman produa. Udah aku sematkan story, sebuah story di situ. Kamu tinggal jawab di kolom chatnya. Boleh sekalian request lagu. Tapi ingat harus dijawab dulu topiknya. Berkaitan dengan menurutmu kunci dari umur panjang dan juga bahagia tuh apa sih?

Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu.

Dadah, selamat pagi teman Pro2. Yo yo yo, kita masih membahas seputar kura-kura dan penyu karena bertepatan tanggal 23 Mei 2000 sekian. Nggak sih, kalau misalnya 2026. Pokoknya tanggal setiap tanggal 23 Mei itu ada peringatan Hari Penyu Sedunia, teman Pro2 ya. Penyu dan juga kura-kura atau World Turtle Day. Nah, jadi peringatan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2000 dan digagas oleh organisasi konservasi American Tortoise Rescue. Hari ini pun bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian penyu yang sekarang terancam punah. Apalagi sekarang populasi penyu itu menurun ya, teman Pro2, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti pemburuan, kerusakan habitat, termasuk perubahan iklim yang ada. Dan sebagai informasi, penyu di sini itu merupakan hewan purba gitu ya, yang kalau misalnya kita lihat emang sudah tua banget. Sudah hidup sejak tahun sekitar 180 juta tahun yang lalu. Jadi lebih tua daripada kamu, teman Pro2 ya. Dan mereka mampu menyelam sampai dengan lebih dari 200 meter untuk mencari makan, tapi juga sering berada di perairan yang dangkal. Nah, tapi mungkin bagi kamu agak bingung gitu ya, kira-kira perbedaan penyu sama kura-kura itu apa? Kan sama-sama, mirip-mirip gitu ya. Tapi perlu diingat, ada ciri khas dari kedua hewan tersebut. Dari segi cangkang, kemudian dari segi kemampuan diri, bentuk kaki, habitatnya sendiri. Ini masing-masing memiliki perbedaan masing-masing, teman Pro2, yang akan kita bahas satu persatu. Yang jelas, kedua jenis hewan tersebut ini memiliki perbedaan meski sama-sama berasal dari family Testudinus. Oke, perbedaan pertama antara kura-kura dan juga penyu ini bisa kamu lihat dari bentuk kakinya, teman Pro2. Nah, jadi bentuk fisik ya, kalau secara fisik ketika kita melihat kaki depannya, kaki depan penyu itu punya bentuk yang menyerupai sirip. Jadi punya selaput yang yang intinya punya selaput gitu untuk berenang di laut. Kalau kura-kura ini beda. Jadi dia bentuknya lebih ke datar dengan falang gitu ya. Falang ini maksudnya jari-jari yang tajam. Tidak ada selaputnya. Jadi kurang lebih kalau kura-kura itu lebih mudah berjalan di daratan gitu ya. Kalau misalnya penyu ini juga bisa, cuman lebih familiar dia di laut ya, di air, karena punya selaput itu, kayak bebek lah teman Pro2 ya. Terus yang kedua dari bentuk cangkang. Selain bentuk kaki, kura-kura dan penyu juga bisa dibedakan dari bentuk cangkangnya. Kalau kura-kura itu punya cangkang yang lebih menonjol dan juga berbentuk kubah. Meskipun begitu, tidak semua kura-kura memiliki cangkang yang berbentuk kubah, tergantung jenis dan juga spesies kura-kuranya teman Pro2. Nah, kalau misalnya tempurung kura-kura sendiri, ini bisa menjadi tempat bersembunyi gitu ya, ketika merasa terancam. Kalau bentuk yang penyu, ini cangkangnya tidak bisa digunakan sebagai tempat persembunyian, jadi makanya nggak pintar bersembunyi gitu ya dia. Layaknya cangkang kura-kura. Jadi kalau misalnya terasa terancam, biasanya penyu itu akan berenang menyamping untuk membuat mereka terlihat lebih besar. Jadi gitu teman Pro2. Ada teknik-teknik sendiri. Tuhan menciptakan masing-masing makhluknya ini dengan kelebihan dan juga pastinya kekurangan. Oke, jadi ada beberapa hal lagi berkaitan dengan perbedaan kura-kura dan juga penyu yang bisa kamu perhatikan teman Pro2 dan juga kamu pahami. Tapi sebelum aku kasih spill lagi perbedaan-perbedaan di antara kedua hewan tersebut, ini aku pengen membacakan komentar-komentar yang sudah masuk dari teman-teman Pro2, baik di WhatsApp maupun di Instagram, berkaitan dengan apa sih rahasia hidup panjang gitu ya dan bahagia berkaca dari kehidupan penyu dan juga kura-kura yang berumur panjang. Ada yang sudah masuk dari Zania, katanya sih fokus ke diri sendiri sama traveling ya, kunci dari hidup panjang dan juga bahagia. Enak banget itu. Traveling, liburan, setiap hari, kaya raya, amin. Enak banget. Requestnya, ini ya, Jaka Terasa, Samuel Cipta, bentar, ada nggak ya? Udah ada nggak ya? Samuel Cipta, bentar ya teman Pro2. Wah, kayaknya belum masuk playlist ya, yang Jaka Terasa, Samuel Cipta.
Nanti aku sampaikan ke music directornya. Tunggu dulu. Sama izin requestnya Cegil Nabila Takiyah. Nah, kalau ini jelas ada dong. Oke, sip. Terima kasih ya Zania sudah bergabung. Lanjut dari Diafsa. Katanya sih kunci dari hidup panjang dan juga bahagia adalah hati tenang, badan dijaga, hidup bersyukur, jangan irian. Betul banget tuh. Requestnya di ujung minggu, Mesa Hira. Oke, siap. Karena memang besok sudah minggu. Di ujung minggu banget gitu ya, minggu ini maksudnya. Jadi weekend. Lanjut dari Rizky. Katanya sih kalau aku rahasia hidup panjang dan bahagia itu jangan kebanyakan overthinking. Lihat kura-kura aja santai, pelan tapi tetap sampai tujuan. Masuk banget filosofisnya ya, benar. Kura-kura itu kan ibaratnya tuh dia jalannya lama gitu ya teman produa, tapi dia sabar. Kura-kura aja santai. Jadi usahakan kamu tidak banyak overthinking. Berkaca pada kura-kura, kura-kura dan juga penyu. Terus lanjut dari Fajar. Selamat pagi Kak Nabila, selamat pagi juga. Kalau menurut Fajar sih jaga pola makan sama istirahat cukup ya. Mau request lagu bareng suara yang Pancarona. Oke, siap. Nah, berhubung di sini sudah aku kumpulkan beberapa request lagu dari teman-teman Pro 2. Nah, sebelum nanti kita lanjutkan lagi ya. TikTok. TikTokan kita maksudnya dalam arti bincang-bincang santai seru kita di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Sambil membedakan apa sih bedanya kura-kura sama penyu gitu, sambil putarkan lagu requestan kamu. Buat yang belum bergabung, Bisa yuk, setengah jam lagi sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nabila tungguin di sini ya, teman Pro 2. Bisa banget kasih aku saran ataupun tips terkait hidup bahagia dan juga hidup panjang itu gimana kalau menurut kamu caranya. Bisa di 0811-369-7755 atau boleh komen di Instagram story @RRIPro2Madiun.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Segera download RRI Digital.

Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 berkaitan dengan penyu dan kura-kura. Kalau tadi Nabila sempat menyebutkan bahwa ada perbedaan-perbedaan yang perlu kamu pahami dan perlu kamu ini ya teman Pro 2 ingat-ingat bahwa kura dan juga penyu itu emang sama bentuknya, cuma ternyata ada bedanya. Kalau si kura-kura itu cenderungnya nggak punya selaput di kakinya, jadi bisa kamu perhatikan bentuk kaki. Kalau penyu itu ada selaputnya. Sementara kalau kura-kura itu cangkangnya bisa untuk menjadi tempat persembunyian ketika merasa terancam. Sementara kalau penyu sendiri ini nggak bisa teman Pro 2. Jadi kalau dia merasa terancam, cenderung jalannya itu menyamping biar kelihatan gede, biar menyeramkan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan habitat. Kalau kura-kura pada dasarnya merupakan hewan darat, tapi habitat hidupnya bisa tersebar di berbagai macam lingkungan, baik itu hutan tropis, air tawar, sampai dengan gurun. Nah, sebagai informasi, kura-kura juga menghabiskan masa telurnya di daratan. Dan dilansir dari laman Tunas Hijau Kura-kura, juga akan menetap bersama telurnya selama kurang lebih 80 hari untuk memberikan perlindungan sampai dengan telurnya menetas. Jadi kebalikan dari kura-kura, kalau penyu ini merupakan hewan yang hidup di laut. Nah, biasanya penyu betina itu hanya sekali pergi ke darat untuk bertelur. Setelah bertelur, akhirnya penyu betina itu bakal meninggalkan telur-telurnya di daratan untuk kembali lagi ke laut. Dan anak-anak penyu akan menetas sendirinya tanpa perlindungan dari induknya. Makanya agak kasihan ya teman Pro 2. Lanjut, berdasarkan jenis makanan, kalau kura-kura makannya buah, sayur, sampai dengan serangga. Sementara ini ya, ada juga sebagian kura-kura yang berburu ikan, krustasea, dan juga terkadang hewan mamalia. Pokoknya omnivora lah ya bisa dibilang. Nah, beda dengan penyu yang berhabitat di laut, yang mana di situ penyu itu makannya ubur-ubur, ikan, rumput laut, spons, dan juga alga. Nah, termasuk masa hidupnya sendiri, kalau misalnya kura-kura gitu ya, ini umumnya memiliki masa hidup 80 sampai dengan 150 tahun. Bahkan ada yang kura-kura tertua di dunia itu berusianya 183 tahun, teman Pro 2. Keren banget gitu ya. Bahkan lebih tua gitu kura-kura sama penyu. Nah, bahkan dikutip dari laman Marine Society Conservation, di sini diungkapkan bahwa kura-kura dan penyu itu merupakan spesies yang masuk dalam ordo Testudines yang jumlahnya mencapai 356. Penyu sendiri ini merupakan jenis kura-kura yang hidup di laut, sedangkan semua penyu ini termasuk kura-kura, tapi tidak semua kura-kura itu adalah penyu. Jadi penyu itu termasuk kura-kura, tapi tidak semua kura-kura itu adalah penyu. Dan kalau misalnya penyu ini bertahan hidupnya hanya 60-70 tahun, jadi lebih pendek dibandingkan kura-kura. Kalau kura-kura tadi bisa mencapai ratusan tahun ya teman Pro 2, sedangkan penyu ini hanya sekitar 60-70 tahun. Nah, jadi pada intinya baik kura-kura ataupun penyu ini adalah jenis reptil yang memiliki ciri berdarah dingin, bertelur, dan memiliki kulit bersisik, bernafas menggunakan paru, serta memiliki tulang belakang, teman Pro 2. Dan perlu camkan, kita baik-baik gitu ya, perlu kamu camkan baik-baik, bahwa sebagai manusia yang istilahnya diberi akal gitu ya, teman Pro 2, sudah sepatutnya kita untuk menjaga dan melestarikan keberadaan penyu maupun kura-kura. Apalagi penyu ini termasuk hewan yang sangat dilindungi, dan termasuk hewan purbakala gitu ya, luar biasa nih. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga lingkungan, jangan sampai membuang sampah ke laut, jangan sampai merusak lingkungan di sekitar laut. Pada intinya adalah itulah habitat-habitat mereka teman Pro 2 yang patut kita jaga bersama. Nah, jadi sebelum Nabila tutup ya, ada beberapa yang sudah masuk kembali yang akan aku bacakan di sini teman Pro 2, sebelum nanti Nabila ajakin kamu untuk bergabung ke program 2 RRI Jakarta untuk mengikuti program Music Trainer ya teman Pro 2. Di sini ada Yeni.lindawati, katanya sih kalau rahasia hidup panjang dan bahagia adalah tidak punya hutang dan juga tidur nyenyak. Betul. Kalau misalnya udah punya utang apalagi judi online yang menimbulkan hutang dan lain sebagainya, pokoknya masalah gitu ya, ini pasti gak enak hidupnya, gak tenang gitu ya. Jadi
stres, dan berimbas pada kesehatan. Requestnya sebutan paku, by Fajar Nur. Oke, aku cari dulu ya. Dan lanjut dari Nina, katanya sih rahasia panjang umur itu jangan suka iri sama hidup orang lain. Betul. Dan Lala, bahagia itu bukan soal kaya, tapi hati yang damai. Kura-kura aja rumahnya dibawa kemana-mana, tetap tenang. Masa kita gak damai sih? Oke, siap. Requestnya sama sebutan paku Fajar Nur. Nah, ini terima kasih banyak ya buat teman-teman Pro2 yang sudah gabung mulai dari tadi sampai dengan sekarang. Dan abis ini jangan kemana-mana, karena nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kurang lebih gitu ya, Nabila mau ngajakin kamu ke program 2 RRI Jakarta untuk kita ikuti agenda Music Trainer. So stay tune aja, kita akan berjumpa lagi di jam 10.

0: the station. Call of the day. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Oke, teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mengikuti Music Planner yang disiarkan melalui program 2 RRI Jakarta. So, stay tune aja ya, karena pagi hari ini bakal seru banget, bakal rame, karena bakal ada Irang Arkad, Rani Klis, dan Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang menjadi narasumber pada hari ini. Stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.
1: Pada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sprada, selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi, karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Music Planner. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu, salah dua sebenarnya, penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo gak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkad sama Rani Klis. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Music Planner di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Prada, dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Yafe, kabar baik, alhamdulillah. Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita gak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial
1: jauh-jauh
0: banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Budman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Nurmi Kurnia Tanjung, ada Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh setnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label, dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya kurang satu.
1: Oh iya.
2: Jadi bingung. Ya, sehingga sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama lebih curang di sini juga lagi hujan.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Reni Class.

0: Ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang apa namanya lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
1: Ayo dulu nih.
0: Iya boleh.
1: Iya. Jadi.
0: Iya boleh.
1: Iya. Jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya dan umumnya masyarakat itu tetap ya bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu, bahkan nggak hafal Pancasila. Nah ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal pasti anak-anak muda juga suka. Nah lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang ayo deh kita buat gerakan ya. Dimulai dari proyek buat album lagu-lagu nasional kita, lagu kebangsaan kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget ya.
1: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae, ya begitu-begitulah. Sampai ada lagu baru. Nah di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
1: Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP Satu Nusa Satu Bangsa, dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Rani.
0: Keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
1: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi nih dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu. Terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Ya.
1: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
1: Nah, jadi ketemu

0: semuanya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa apa namanya, Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita, gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Sinergi Pro Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
1: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Karaininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 Window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Sinergi for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Selika Nester, ada Pai juga di situ.
1: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi gayung bersambut di sampai sekarang. Nama Doli ini pujangga deh nih.
1: Yeah.
2: Penyair, lagu-lagu bagus
1: banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama apa, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini Manusia Indonesia.
0: Indonesia.
2: Jadi itu Bang Doli semua yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita ini gitu. Soalnya ini hal yang sering kita bahas juga gitu, tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
1: Gitu. Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi.
1: Ya, generasi berikutnya.
2: Memegang tongkat estafet ini itu mempertahankan bumi pertiwi gitu.
1: Setuju, keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak? Waktu pertama kali diajak gitu?
3: Red, semuanya nasionalis sekali.
2: Kalau begitu.
3: Iya. Aku tuh awalnya diajak teman dulu.
1: Oke.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care, jadi aku ini termasuk anak baru nih bang gitu.
1: Okay.
3: Kan bagi anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk, jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya, bener ya bang ya waktu itu ya, pokoknya gitulah yeah. Terus sampai yeah, akhirnya yeah,
0: yeah. Betul, album kedua
3: ya, yeah, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judulnya di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua seluruh Indonesia mungkin dulu udah tahu
1: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa, seneng banget. Apalagi dulu kan pengennya, dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Eh ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Girang, terus ketemu sama Bang Doli itu, wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
1: Wow.
3: Seneng pokoknya,
1: okay.
3: Seneng banget.
1: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya apa namanya? Ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Oke. Okay. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget, keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
1: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: 2FM Seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Pradah. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang Bu sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah, Tuhan, ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Okay. Gitu.
1: Nah makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan matahari, mereka gitu
1: pengen
0: ya?
1: Kayak kita
0: biar sawo matang juga
1: ya, sawo matang gitu. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke.
1: Okay. Suka ke Korea-Koreaan.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
0: Gitu,
1: ya. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Gotong royong gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah kita harus pertahankan itu Dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah. Seperti itu, kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesia-nya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju. Itu ya. Setuju. Harus begitu.
0: Ya. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang tadi seperti yang Bang Doli bilang. Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya, dari mulai ciri-cirinya, sifatnya, seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
0: Kurang gitu. Lebih sama
2: semangatnya.
0: Setuju.
2: Yes, benar.
0: Tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan?
3: Kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia terus kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia, lebih keren dari yang lain. Ya, itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau ria, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luas ya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara sah dari lagu itu.
0: Oke. Setuju juga. Terus
2: ada tambahan.
0: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
0: Iya.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.
2: Iya Bang.
0: Tapi berarti itu tadi kan katanya gak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Dia
0: untuk
3: iya, kayaknya emang jodohnya lah. Jodohnya emang begitu ya.
2: Pas banget ya. Kayaknya kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget
3: gitu. Iya. Secara mengeksplornya, kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun, apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya, improvisasinya gitu.
0: Oke, ini teman bro dua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih,
3: yes.
0: Bro dua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin, Mohon izin aku live ya.
0: Oh iya.
2: Live sekarang. Oke. Okay. 15 menit lagi.
3: Dadah.
2: Sukses.
0: Sukses. Oke, Karen ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman Pro 2.
1: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih,
0: manusia. Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class, tulisan dari Bang Dolly.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit. kita juga nulis aja.
0: Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi nggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya. Gitu.
0: Oh, emang multi genre. Jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh. Atau Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya ya.
0: Amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi, dan Irang, dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: okay. mau disampaikan. Oke, okay, terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yes. dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana Mas?
1: Davi.
0: Ya. Yeah.
1: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5, 6, 7 sampai 8.
0: Karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
1: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke, okay, oke.
1: Kita waktu merayakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus.
3: Ini
0: eksklusif nih, cuman di sini nih teman Bro 2 ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman Pro 2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian khusus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Ah.
1: Jadi untuk khusus album ini medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Care tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
2: Motor, ya. Tahu aja. Ya, tiga di aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Tinggal dikasih angka 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin dan pastinya nanti lagu-lagu bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari
3: terima
0: ini.
3: Pasti
0: sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Sukses namanya selalu. Juga udah bagus tuh Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa
3: ya,
1: sangat
3: Bumi.
1: Indonesia
2: Nada Bumi
3: ya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
1: Amin,
3: terima
1: amin,
3: kasih
1: amin.
0: sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Musicpreneur minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih, Rio, Bang Doli,
3: Davi. Ya, thank you.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Inovasi ramah lingkungan kembali hadir dari dunia pendidikan Indonesia, di mana dosen Universitas Negeri Padang atau UNP, Vivi Efrinova, mengembangkan bulu mata palsu berbahan serat pelepah batang pisang sebagai alternatif kosmetik yang lebih berkelanjutan. Serat alami tersebut memiliki tekstur dan kilau yang menyerupai bulu mata limbah pertanian yang selama ini sering terbuang. Untuk proses pembuatannya sendiri dilakukan secara manual, mulai dari pengolahan serat hingga perangkaian bulu mata. Saat ini inovasi tersebut masih dalam tahap pengujian kualitas dan juga keamanan sebelum dipasarkan secara luas serta tengah diajukan hak patennya.

0: Kemudian informasi lainnya, teman Pro 2, 9 warga negara Indonesia atau WNI yang sebelumnya ditahan otoritas Israel dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla resmi dibebaskan dan tengah dalam perjalanan pulang ke tanah air. Konfirmasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono melalui pesan video resmi Kementerian Luar Negeri pada hari Kamis 21 Mei 2026 malam. Seluruh relawan dipastikan dalam kondisi sehat dan didampingi oleh tim KBRI selama proses pemulangan. Terkait hal tersebut, Global Sumut Flotilla merupakan koalisi sipil lintas negara yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Adapun armada ini dijegat oleh pasukan Israel di Laut Tengah sejak pertengahan Mei lalu, menahan 428 aktivis dari 44 negara, termasuk 9 warga negara Indonesia. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

kamu dengan lagu-lagu hits baik dari musisi Indonesia maupun mancanegara akan Nabila hadirkan ke ruang dengar kamu. So buat yang mau request, ini bisa banget di WhatsApp melalui 0811 369 7755, atau boleh melalui direct message di Instagram @rripro2madion. Dan tadi sempet ya, Nabila belum sempat membacakan ini nih, ada komentar yang masuk ikutan topik dari Kak Lara Purnamasyari. Assalamualaikum Kak, aku mau izin ikutan topik ya. Siap, waalaikumsalam. Tadi maaf ya, kelewat kebacanya. Nah, terkait rahasia bahagia gitu, hidup panjang dan juga bahagia. Kalau menurut Lara nih ya, terkadang rahasia hidup panjang dan juga bahagia bukan tentang seberapa lama umur kita di dunia, tapi untuk apa umur itu sebenarnya digunakan. Ada orang yang usianya panjang namun jauh dari Tuhan gitu ya, hatinya kosong, hidupnya penuh dengan kegelisahan. Tapi ada juga yang mungkin hidup sederhana tapi umurnya tidak selalu lama. Nah, namun setiap harinya dipenuhi ibadah, doa, kebaikan, sampai dengan namanya itu tetap hidup di hati banyak orang. Keren banget nih kata-katanya ya. Dan terkadang Tuhan itu masih membangunkan kita setiap pagi, bukan karena kita paling baik, tapi memang karena masih memberi kesempatan kita untuk memperbaiki diri, teman Pro 2. Dan kesempatan itulah untuk sujud lebih lama, meminta ampun lebih tulus, dan menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Sebab kebahagiaan sejati itu bukan hanya tentang harta ya, bukan tentang harta, pasangan, ataupun pujian manusia, melainkan hati akan benar-benar tenang ketika kita itu dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah gitu ya. Dan umur yang paling indah adalah umur yang dipakai untuk beribadah, membantu sesama, menjaga hati, serta pulang kepada Allah dengan membawa amal terbaik kepada Tuhan gitu ya. Dan karena pada akhirnya yang membuat hidup terasa panjang dan penuh berkah itu bukan jumlah tahunnya atau umur panjang itu tadi, melainkan seberapa dekat kita dengan Sang Pencipta selama waktu itu diberikan hingga saat ini. Keren banget. Makasih ya Kak Lara udah gabung tadi di pada sesi pertama, dan semoga aja masih menyimak dan boleh request lagu nih kalau Kak Lara masih menyimak dan mau request lagu, baik musisi Indonesia ataupun musisi mancanegara, boleh banget loh Kak. Ini Nabila tungguin, masih bakal aku setia menunggumu sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya juga boleh request ataupun titip-titip salam buat teman-temannya yang jauh, gak apa-apa banget. Pokoknya kita seru-seruan ya teman Pro 2 di siang hari ini. Stay tune.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi?
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei, buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hitlist Weekend masih berlanjut ya teman Pro 2. Kali ini ada informasi terbaru dari musisi manca Hayley Williams yang membagikan refleksinya setelah merampungkan rangkaian tur konser solo perdananya di Amerika Utara. Adapun frontwoman Paramore tersebut mengaku bahwa perjalanan tersebut itu sudah mengubah kembali ritme hidup dan juga pola pikirnya. Kayak seperti seorang raja, remaja gitu ya, yang lagi membidik mimpi gitu. Nah, ada pun rangkaian pertunjukan yang dijalani oleh Williams di Amerika Utara kali itu resmi berakhir di Los Angeles pekan lalu. Tur ini pun digelar secara khusus dalam rangka mempromosikan album solo terbarunya yang bertajuk Ego Dead at a Bar Chalurit Party. Aduh, agak susah nih ya bacanya. Ego Dead at a Bachelorette Party. Di mana melalui catatan terbarunya di platform Substack Live Journal, Williams pun mengungkapkan bahwa bagaimana identitas kehidupan di atas panggung itu mempengaruhi kondisi fisik dan juga mentalnya secara mendalam. Meski jadwal panggung yang padat menguras energi, sahabat Taylor Swift tersebut mengaku bahwa merasakan gairah hidup yang sangat besar, sesuatu yang sudah lama tidak dirasakan gitu ya di dalam beberapa tahun terakhir ini. Williams pun juga menganalogikan bahwa proses komunikasi dan juga ekspresi emosinya yang meluap-luap dengan mengutip pernyataan sebuah musisi legendaris asal Islandia yang bernama Björk. Björk sendiri pernah mengatakan dalam sebuah wawancara dalam bahasa dan juga komunikasi itu seperti mencoba mengalirkan air samudra melalui sedotan. Jadi kayak apa ya istilah itu, layaknya bahasa komunikasi itu kayak kita tuh mencoba mengalirkan air samudra dari sebuah sedotan gitu ya teman-teman dua. Aku rasa di situ kayak si Williams itu merasakan bahwa ya dia kayak samudra gitu. Nah, adapun selama penampilannya di Los Angeles, Williams sendiri memberikan kejutan besar bagi para penggemar dengan memboyong sederet musisi indie ke atas panggung untuk berkolaborasi. Termasuk Jenny Lewis, Julian Baker, Jack Antonoff, sampai dengan vokalis Bass Coast, Bethany Cosentino juga hadir di situ. Nah, setelah menyelesaikan tur Amerika Utara, Hayley Williams dijadwalkan akan bertolak ke Inggris dan juga Eropa nih teman Pro 2 di bulan Juni mendatang. Untuk apa? Tentu saja dong, untuk melanjutkan saga tur solonya. Dan untuk jadwalnya tersebut mencakup 2 konser besar di Roundhouse London serta penampilan di berbagai kota besar seperti di Milan, Amsterdam, dan juga Berlin. Bahkan tidak berhenti sampai di sana, teman Pro 2. Williams pun juga baru saja mengonfirmasi perluasan tur global yang diberi tajuk The Hayley Williams Show, di mana rangkaian baru dipastikan akan menyambangi wilayah Amerika Utara lainnya serta kawasan Amerika Latin, di mana dia menjanjikan ada materi solo yang tentunya lebih eksploratif beserta berbagai kejutan menarik di atas panggung lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, ada rasa ini indah dari Utopia ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya mendengarkan lagu ini tuh keingat ada sebuah sinetron gitu ya dulu. Sinetron 7 manusia harimau yang begitulah ya, lupa cerita, pokoknya ada dulu. Jadi kalau dengerin musik ini tuh langsung terngiang-ngiang sama sinetron itu. Ada Atuk Dalang atau apalah itu sebutannya lah ya teman Pro 2. Oke deh, masih di Hitlist Weekend ya teman Pro 2. Jadi di sini ada satu informasi baru juga mengenai It Gitaf. Jadi kan belum genap seminggu nih sejak dirilis ada album bertajuk Berusaha di Bawah Hujan. Nah, jadi di situ It Gitaf meraih capaian besar di platform streaming musik. Dan menurut laporan terbaru yang Nabila himpun nih ya, jadi album penuh kedua tersebut masuk dalam jajaran top album debut global dan berada di posisi ke-9, di mana di situ bersanding dengan 3 album baru yang berjudul Iceman. Jadi di situ 3 album baru Drake yang dirilis sekaligus ada Maid of Honor, terus ada juga Habibti. Selain itu juga ada nama-nama lain nih teman Pro 2 seperti Luchki dengan album Drugs Are Bad. Kemudian ada Jul dengan Oblis Moi, Maluma dengan Loco X Wolver, Taich dengan Joya, ada Ikimel dengan Popstar, serta ada Famous Pluto dengan Street Therapist. Adapun Berusaha di Bawah Hujan ini sendiri menandai babak baru dalam perjalanan musik It Gitaf, dan di sini bisa dibilang jadi ruang kontemplasi gitu ya, setelah sebelumnya sukses memikat industri lewat album debut Mengudara di tahun 2023 silam. Melalui album terbarunya, It Gitaf itu membawa kejutan segar dengan menyuntikkan elemen musik country yang berpadu dengan selaras karakter pop yang selama ini melekat pada It Gitaf. Dan berbeda dengan karya-karya sebelumnya, kalau kita dengar gitu ya, kalau karya sebelumnya itu kan banyak yang menyoroti isu kesehatan mental, serta penerimaan diri. Nah, kali ini materi album terbarunya itu disusun bak cerita bersambung yang merangkum 12 lagu tentang pendewasaan dan juga dinamika hubungan romantis. Nah, jadi di situ kayak benar-benar begitu baru ya untuk It Gitaf sendiri, sampai rasanya itu katanya kayak tidak cukup untuk menjelaskan semuanya. Nah, makanya di situ It Gitaf itu merasa kayak harus menuliskan lewat musik. Jadi buat ini ya, sentuhan kolaboratifnya sendiri juga memberikan dimensi yang lebih tebal di pesan yang ingin disampaikan. Termasuk pada lagu Masih Ada Cahaya yang dinyanyikan bersama Hindia, aransemen musiknya sendiri pun menggambarkan upaya tulus seseorang untuk menerima dan memahami masa lalu dari pasangannya.

Tuntas sudah kebersamaan kita teman Pro 2 di Hitlist Weekend. Tapi tenang saja, masih akan terus berlanjut Hitlist Weekend sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Barengan sama Kania Putri yang akan menemani kamu. So aku Nabila Nagari harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Lanjut barengan Kania Putri, temenin kamu di Hitlist Weekend untuk sesi yang kedua sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita, single-single hits Indonesia Manca bakal aku play ke ruang dengar kamu. Bisa request juga ya di 0811 369 7755, single yang rilis mulai dari 2020 sampai yang terbaru ya. Kalau ada di playlist nanti bisa langsung aku play ya. Aku masih lanjut temenin kamu sepanjang santai siang sampai sore ceria hari ini di weekend Sabtu, kalendernya 23 Mei 2026, sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita dengan banyak segmen karena hari ini hari Sabtu, nanti ada tanggal lagu alias chart ya di Indonesia dan International Top 20 jam 2 siang sampai jam 4 sore. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Satu single dari Charlie Puth, teman Pro 2, yang dimana lagu ini menceritakan tentang Charlie ini berbicara pada dirinya sendiri gitu ya. Ngomong sendiri. Apa sih namanya yapping atau apa sih? Ada istilah ya anak-anak zaman sekarang ketika mereka ngomong sendirilah, teman Pro 2. Jadi si Charlie ini ngomong nih sama dirinya sendiri untuk tetap tenang, be quiet lah ya. Karena apa? Jangan sampai nih dia merusak hubungan yang baru saja dia apa ya? Yang baru saja dia jalin dengan seseorang dengan

agresif atau emosional teman berdua. Karena terkadang begitu ya, saking antusias kita habis jadian, terus langsung meledak-ledak lah, mewujudkan apa perhatian, kemudian romantisme dengan berlebih-lebihan. Nah ini juga nggak baik teman berdua. Bagaimana kita bisa menahan diri untuk segala hal dan segala situasi, termasuk ketika kita jatuh cinta? Susah, karena katanya orang yang paling nggak bisa diajak ngomong adalah orang yang jatuh cinta. Nah, emang iya sih. Coba deh, kalau ada teman kamu yang lagi jatuh cinta, kamu nasihatin dia, nggak bakal kena, apapun itu nggak bakal kena, teman kru dua ya. Yowes, satu single yang terinspirasi langsung dari pengalaman pribadi Charlie dalam mengelola ekspektasi bukan asparanya, teman pro 2. Kita lanjutkan ya dengan satu single. Ini dari Demi Lovato, teman pro 2. Agak-agak melo ya. Bukan melo sih. Biar ini di luar sana lagi panas banget, teman pro 2, ya biar adem aja ya. Satu single yang rilis di tahun 2020, Commander in Chief. If you mess with things selfishly, the bound to come undone. I'm not the only one.

0: Kah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Hei, macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai di kampus.

Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

Masuk lanjut ke bersamaan kita teman Pro 2 di Hitlist Weekend ya. Dari Aizat featuring Hanindia, satu single yang hits di tahun berapa ya? Aduh, jadi lupa ya. Bentar deh ya. Gimana sih? Yang apa sih teman Pro 2 buat kamu yang suka dengan single-singlenya Hanindia ya, begitu ya. Emang dia nih punya karakter vokal yang khas banget gitu ya. Dan beberapa singlenya juga jadi hits teman Pro 2. Gak cuman penikmat musik aja, tapi sekelas Ahmad Dhani juga suka banget nih sama si Hanindia teman Pro 2 ya. Well, dari Hanindia dengan single yang rilis di 2022 ya. Aku mau ke ini single remix sih ya. Karena versi awalnya ini udah lama banget. Cuman akhirnya dibawakan sendiri oleh sang pencipta lagunya dengan aransemen yang lebih fresh. Rilis tahun ini teman Pro 2 di awal tahun kemarin ya dari Dee Lestari.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Fajar Nur featuring Yofi Widianto menjaga hati teman Pro 2 membawa kita di 11.52 menit waktu Indonesia Barat. Saat sekarang aku mesti tuntasin dulu ya kebersamaan kita untuk Hitlist Weekend edisi hari ini ya di Sabtu, kalendernya 23 Mei 2026. Stay tune di 95,2 karena aku masih bakal lanjut temenin kamu dengan single-single pilihan, informasi, tips juga sebelum nanti teman Pro 2 jam 2 siang ya ada tanggal lagu alias chart untuk pekan ini di Indonesia dan International Top 20 Pro 2 Madiun.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: Check it out.
1: Widih, keren banget. Bisa keren gitu ya fotonya. Lebih cakep di foto.
2: Oh, itu kerjaan si AI.
1: Eh, itu efek videonya juga kece loh.
2: Itu juga buatan AI.
3: Much, much, much later.
1: Proyek kita udah beres berarti ya.
2: Aman, ada AI.
1: AI siapa sih? Cakep gak? Kenalin dong. Pinter banget, dia serba bisa, canggih.
2: AI alias AI, Artificial Intelligence, teknologi, jelas canggih lah. Kamu aja yang kudet, kurang update.
1: Wah, berarti semua tugas bisa beres sama si AI.
2: Jangankan cuma tugas kuliah, kerjaan manusia juga bisa dia kerjakan. Tapi jangan kalah pintar sama dia. Gimana-gimana, AI buatan manusia. Mau kerjaan kamu diambil sama robot? Mau dikalahin sama robot?
1: Waduh, jangan dong. Kalau aku nganggur, apa kata camer?
4: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2/2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Masih lanjut kebersamaan kita di Santai Siang. Di siang yang musim manten gak sih teman Pro 2? Udah masuk bulan besar tuh, biasanya jadi banyak hajatan teman Pro 2 ya. Musim kondangan, musim manten, nah musim becek, musim jagung, apa nih kalau di tempat kamu ya, musim bubuhan teman Pro 2. Wah, kalau menghadiri pesta all out pasti ya. Pada dandan, pakai make up yang cetar membahana ya, pakai bulu mata palsu juga enggak sih? Tapi gimana kalau bulu mata palsunya teman Pro 2 itu terbuat dari pelepah batang pisang? Selalu mengingatmu. Iya teman Pro 2, ini merupakan inovasi ramah lingkungan ya, yang hadir dari dunia pendidikan Indonesia. Ada seorang dosen Universitas Negeri Padang, Vivi Evrianova, yang mengembangkan bulu mata palsu berbahan serat pelepah batang pisang kepok sebagai alternatif kosmetik yang lebih berkelanjutan. Serat alami tersebut memiliki tekstur dan kilau yang menyerupai bulu mata asli, sekaligus lebih ringan dan nyaman saat digunakan. Tak hanya mengurangi limbah kosmetik sintetis, produk ini juga memanfaatkan limbah pertanian yang selama ini sering terbuang. Proses pembuatannya dilakukan secara manual, mulai dari pengolahan serat hingga perangkaian bulu mata. Dan saat ini inovasi tersebut masih dalam tahap pengujian kualitas ya, dan yang pasti diuji juga keamanannya sebelum dipasarkan secara luas serta tengah diajukan hak patennya teman Pro 2. Wah, bisa jadi solusi cantik teman Pro 2 ini ya. By the way, kamu termasuk yang kalau dandan full make up

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Secinta apa kamu dengan sego pecel, teman Pro 2 ya? Sego pecel. Karena kalau orang Madiun, teman Pro 2 enggak cuma buat sarapan aja ya, siang tuh kadang sego pecel juga. Terus malam juga nasi pecel. Karena memang hampir kayak open 24 hours enggak sih penjual nasi pecel di kota pecel ini, teman Pro 2 ya, walaupun istilahnya mereka shift-shiftan ya. Ada yang jualannya pagi, ada yang jualannya siang, ada jualannya malam, teman Pro 2 ya. Dimanapun sego pecel termasuk di kondangan ya. Masih ngomongin kondangan lagi, karena memang iya teman Pro 2 ya. Apalagi di acara yang pokoknya makanannya itu prasmanan gitu ya, apapun menunya hampir ada yang namanya nasi pecel ini. Dan wah, ini patut berbangga nih warga Madiun dan sekitarnya, karena Taste Atlas kembali merilis daftar 100 salad terbaik di dunia per 15 April 2026 kemarin. Dan Indonesia berhasil mencuri perhatian lewat pecel khas Jawa Timur yang masuk peringkat ke-7 dunia. Gak cuma itu, Ketoprak ini juga masuk ke dalam daftar 100 salad terbaik di dunia, ada di posisi ke-18, kemudian gado-gado di urutan ke-30, rujak cingur, asinan hingga keredok juga turut masuk dalam daftar bergengsi tersebut. Peringkat ini disusun berdasarkan ribuan ulasan pengguna Taste Atlas ya, yang sudah diverifikasi sistem untuk menghindari penilaian bot maupun bias lokal. Capaian ini menunjukkan bahwa kuliner tradisional Indonesia semakin diakui dunia, terutama hidangan berbasis sayur dan bumbu khas Nusantara yang kaya rasa serta budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Klub raksasa FC Barcelona dan timnas Spanyol tengah bekerja sama untuk menjaga kondisi pemain muda berbakat Lamine Yamal jelang Piala Dunia 2026. Yamal sendiri mengalami cedera hamstring saat membela Barcelona dan dipastikan absen hingga akhir musim. Namun, ia diprediksi bisa pulih tepat waktu untuk tampil di Piala Dunia. Demi menjaga kebugarannya, Barcelona dan Federasi Sepak Bola Spanyol sepakat untuk tidak terburu-buru dalam proses pemulihan. Bahkan, Yamal sendiri kemungkinan akan absen di laga uji coba dan dua pertandingan awal fase grup. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko cedera yang lebih serius sekaligus memastikan sang pemain bisa tampil maksimal di fase penting turnamen Piala Dunia. Sebagai salah satu bintang muda andalan Spanyol sejak sukses di Euro 2024, kehadiran Yamal diharapkan mampu membawa El Matador kembali bersaing di level tertinggi dunia.
1: Segera download RRI Digital.

Teman pro dua lukisan cadas tertua di dunia yang ada di Gua Sulawesi masuk Guinness World Record. Ya, lukisan cadas di Leang Metandunuh, Pulau Munau, Sulawesi Tenggara tercatat sebagai cap tangan manusia tertua di dunia berusia kurang lebih 67.800 tahun menurut Guinness World Record. Selain cap tangan, panel gua menampilkan adegan berburu, figur manusia dan perahu teman pro dua yang masing-masing. Untuk adegan naratifnya itu diperkirakan berumur 51.000 tahun, kemudian adegan berburunya diperkirakan berumur 48.000 tahun. Dan penemuan ini lebih tua, 16.000 tahun lebih, 16.600 tahun dari seni cadas Maros Pangkep dan 1.100 tahun dari cap tangan tertua sebelumnya di Spanyol. Nah, untuk melestarikan situs bersejarah ini, BRIN membatasi kuota pengunjung ya, dan mendigitalisasikan lukisan cadas melalui Google Art dan Culture agar publik bisa tetap belajar tanpa merusak gua. Kalau menurut kalian gimana teman pro 2 ya? Teknologi digital bisakah membantu melestarikan warisan prasejarah sambil tetap membuatnya bisa dinikmati publik? Karena kamu foto aja pakai AI. Enggak ya, ngeditnya pakai AI teman pro 2. Ya deh, stay tune di 95,2. Beragam informasi juga masih bakal aku bagi buat kamu. Single-single pilihan juga merapat di Santai Siang Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: 2026 menjadi panggung emosional bagi pelatih kawakan Hugo Broos. Arsitek asal Belgia ini sukses mengakhiri penantian 16 tahun Afrika Selatan untuk kembali berlaga di putaran final Piala Dunia, sekaligus mencatatkan kembalinya sang pelatih ke turnamen ini setelah 40 tahun lamanya. Meski sempat diragukan di awal kepemimpinannya, pelatih berusia 74 tahun ini berhasil membuktikan kapasitasnya dengan membawa skuad Bafana Bafana menjadi kekuatan yang disegani di Afrika. Broos yang pernah membawa Kamerun menjuarai Piala Afrika 2017, kini menanamkan rasa percaya diri yang tinggi pada anak asuhnya untuk bersaing di level global. Turnamen di Amerika Utara ini dipastikan akan menjadi tarian terakhir bagi Hugo Broos, karena ia telah menyatakan akan resmi pensiun setelah kompetisi berakhir. Ia berharap dapat menutup perjalanan panjang karirnya dengan sebuah catatan sejarah yang manis.
1: RRI.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu kalau keluar rumah masih pakai masker nggak sih? Beberapa negara sudah mencabut ya aturan memakai masker, termasuk Indonesia. Januari lalu, Korea Selatan juga mencabut aturan pakai masker di sebagian besar lokasi dalam ruangan. Kalau menurut laporan dari Reuters, aturan pakai masker ini masih berlaku di transportasi publik dan juga fasilitas kesehatan. Nah, ada yang menarik nih. Studi terbaru dari Korea Selatan menemukan bahwa orang memilih tetap pakai masker agar terlihat lebih menarik. Wah, ya. Jadi, studi baru-baru ini menemukan motivasi memakai masker itu nggak cuma sekedar soal kesehatan. Meski sebagian warga memilih tetap memakai masker karena merasa pandemi belum benar-benar berakhir. Ada sebuah studi yang diinisiasi peneliti dari National Seoul University. Mereka melakukan 3 percobaan terhadap partisipan dan peneliti menyimpulkan orang merasa punya daya tarik lebih tinggi ketika mereka keluar dengan tetap memakai masker. Ini sesuai dengan hipotesis memakai masker mampu meningkatkan persepsi kepercayaan dan juga kompetensi.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Satu, dua, satu, dua. Ya, kita senam dengan irama musik. Ya, satu, dua, satu, dua. Kamu biasanya kalau olahraga tuh pas kapan? Pagi, siang, sore, atau malam? Kebanyakan orang memilih berolahraga di pagi hari biasanya ya, sebelum memulai rutinitas harian. Meski begitu, ada juga loh yang justru memilih berolahraganya di sore hari saat rutinitas hariannya selesai dilakukan. Ternyata, waktu olahraga yang dipilih memiliki manfaat kesehatan yang berbeda. Jadi, sebuah studi yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan olahraga yang dilakukan pagi hari memang bisa menghilangkan lemak tubuh. Sementara, olahraga di sore hari memiliki manfaat berbeda, yakni untuk mengontrol gula darah. Dari hasil penelitian yang dilansir CNA, terlihat mereka yang berolahraga di pagi hari menurunkan berat badan lebih banyak daripada mereka yang berolahraga di sore hari. Meskipun begitu, belum bisa dipastikan ya secara detail pengaruh olahraga pagi atau sore pada manusia untuk kesehatan tubuh. Profesor Kedokteran dan Endokrinologi di University of Minnesota, Lisa Chow, mengatakan rutinitas olahraga tetap penting dilakukan terlepas pagi atau sore hari. Lanjut, satu, dua, satu, dua. Iya, tekuk, tekuk.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Avest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Avest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @avest.kpk dan kunjungi avest.com untuk info lengkapnya.
3: Avest. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Udah tahu dong manfaat dari jalan kaki? Jalan kaki merupakan bentuk latihan sederhana yang memiliki segudang manfaat kesehatan, baik fisik maupun psikologis. Selain bisa mengurangi stres dan menurunkan berat badan, dengan jalan kaki, keinginan ngemil kita juga bisa berkurang loh. Keinginan untuk makan makanan manis atau ngemil merupakan hal buruk ya bagi orang yang mencoba menurunkan berat badan. Makanan tersebut cenderung tinggi kalori, berlemak, dan tinggi gula. Nah, jalan kaki dapat menghalau keinginan untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Hal ini dibuktikan lewat temuan terbaru dari University of Exeter. Studi menunjukkan berjalan kaki walau hanya 10 menit saja dapat mengurangi keinginan makan makanan yang tinggi gula. Temuan para peneliti menunjukkan bahwa jalan kaki tidak hanya membantu menurunkan berat badan dengan meningkatkan denyut jantung dan metabolisme tubuh, tapi juga dengan menekan keinginan mengkonsumsi camilan manis seperti coklat.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

0: ever again.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
5: Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ketemu lagi ya di chart minggu ini di tanggal lagu Indonesia Top 20 atau Pro 2 Top Hits Indo 20 yang sudah memasuki edisi ke-19 ya tahun 2026, teman Pro 2. Kania Putri bakal hadirkan 20 single-single hits Indonesia pekan ini. Siapakah yang jadi juaranya? Kita mulai dari posisi ke-20. 20.

Posisi 20 minggu ini ada Sabrina Leonor yang sudah 11 pekan ada di chart teman Pro 2 dengan singlenya Haha yang harus turun 5 poin. Sementara di posisi 19 ada Andin featuring Lava Pratomo dengan Manusia Favorit yang sudah 9 pekan ada di chart Indonesia Top 20 Pro 2 Madiun. Posisi 18 ada new entry kita dari Rizwan Fadila featuring Earn Boys dan Mahalini dengan Seketika. Sementara di posisi 17 juga new entry kita ada Yofi Nunu, Kilometer, dan Stella On 7 Sederhana di posisi 16. Kira-kira siapa yang akan ada di posisi 15 sampai posisi 11 sebelum nanti kita masuk ke jajaran top 10? Kita masih lanjut ya di Indonesia Top 20 Pro 2 Madiun.

Posisi 15 ada Paul Aro dengan Selasa Teman Pro 2, sementara Gloria Jessica dipiringi Adi Govinda dengan Terbelah Jadi 2 ada di posisi 14. Posisi 13 ada Rain Laude dengan Nari-Nari. Di posisi 12 ada Liodra dengan Pura-Pura. Dan yang ada di posisi 11 adalah Nadif Basalamah featuring Andi Rianto, Kota

Masuk di jajaran top 10 teman Pro 2 ada Judika dengan Sekitar Bertepi di posisi 10, kemudian Bernadia dengan Rebun Jauh di posisi 9, ada Anji dengan Kau di posisi 8, Geisha Geram di posisi 7, dan Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja, di posisi 6.

Gi Calvaro teman Prodo dengan Remuk ya. Kalau di posisi 5 tadi ada Wijaya 80 featuring Sol Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Kemudian di posisi 4 ada Vanessa Si featuring Roni Parlian Takkan Terulang. Di posisi 3 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kira-kira siapa yang menjadi jawara untuk Indonesia Top 20 Pro 2 Madiun edisi ke-19 2026 pekan ini teman Pro 2 bocorannya. Gak usah dibocorin, nanti juga bakal dipilih teman Pro 2. Minggu lalu ada di posisi 2 atau runner up kita yang sudah 8 pekan ada di chart. Inilah juara kita untuk pekan ini, Shakira Fir DM. Station Imaging has a new sound.

0: kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut kebersamaan kita masih di tanggal lagu ya. Kali ini di International Top 20 atau Pro 2 Weekly Top 20 Pro 2 Madiun yang memasuki edisi ke-19 tahun 2026. Karena bakal play 20 single-single hits manca. Siapa yang menjadi juara untuk pekan ini? Kita mulai dari posisi ke-20.

Posisi 20 ada Zayn Malik dengan Day For Me, teman Pro 2, di susul Blackpink di posisi 19 dengan Go. Sementara di posisi 18 adalah new entry kita, bagian ini ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran ya dengan Repeat It. Sementara Lizzo dengan Don't Make Me Love You ada di posisi 17. Dan Gracie Abrams dengan Hit The Wall, ini juga merupakan new entry kita, pekan ini ada di posisi 16. Lanjut ya, di posisi 15 sampai 11 sebelum nanti masuk di jajaran Top 10 International Top 20 Pro 2 Madura. Number 15.

15 ada Khalid featuring Love dengan Tied Up, teman produa, sementara Bruno Mars dengan Rix It All ada di posisi 14. Posisi 13 ada Lady Gaga dengan Shape of a Woman, dan di posisi 12 ditempati Zara Larsson featuring Shakira dengan Your Summer. Di posisi 11 kita akan dengarkan Maroon 5 dengan Heroine.

Tortua Weekly Top 20. Number 10.

Masuk di jajaran top 10 teman Pro 2 ada Alec Warren dengan We Will Dream yang ada di posisi 10, sementara Kehlani dengan Sheldon Ever di posisi 9. Posisi 8 ada Charlie Puth dengan kolaborasinya Coco Jones, Sideways teman Pro 2, sementara Harry Styles dengan American Girls ada di posisi 7 dan Olivia Rodrigo dengan Drop Dead di posisi 6. Siapakah yang masuk di jajaran 5 hingga pemuncak kita untuk pekan ini? Kita masih lanjut di International Top 20 Pro 2 Madiun.

Posisi 2 ada One Republic dengan Need Your Love Teman Pro 2 yang di pekan ketujuhnya akhirnya bisa naik 1 poin ya. Sementara di posisi 5 tadi ada Sienna Spiro dengan The Visitors, disusul Teddy Swims, Mr. Know It All di posisi 4, dan Lady Gaga featuring Doechii dengan Runway di posisi 3. Juara kita pekan ini Teman Pro 2 yang ini konsernya di Indonesia lagi rame-ramenya Teman Pro 2. Katanya konsernya masih lama tapi war tiketnya udah dimulai bulan depan. Ya wes. Juara bertahan berarti ya, 2 pekan berturut-turut menjadi pemuncak di International Top 20 Pro Domadion, termasuk di edisi kali ini, di edisi ke-19 tahun 2026. BTS, Swim.

0: Terima kasih kamu sudah simak Pro 2 Weekly Top 20. See you next week at the same time.
1: The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Sebenarnya, setiap orang akan menyakitimu. Kamu hanya harus menemukan orang-orang yang layak atas penderitaan itu. Bob Morley.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bergulirnya Piala Dunia 2026, sorotan tidak hanya tertuju pada pemain utama, namun juga peran strategis pemain cadangan yang kerap menjadi penentu kemenangan. Dalam sejarah turnamen, tercatat 5 nama fenomenal yang berhasil mengubah jalannya pertandingan meski turun dari bangku cadangan. Sebut saja kiper Belanda, Tim Krul, yang menjadi pahlawan adu penalti di tahun 2014, serta Mario Götze yang mencetak gol tunggal kemenangan Jerman di final edisi yang sama. Selain itu, nama veteran Roger Milla dari Kamerun, Salvatore dari Italia, hingga Cesc Fabregas lewat assist krusialnya untuk Spanyol di tahun 2010 membuktikan bahwa kontribusi dari pinggir lapangan seringkali menjadi kunci sukses sebuah tim meraih gelar juara.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

Udah pernah dengar kan kebiasaan minum minuman bersoda tidak baik untuk kesehatan? Ya, karena minuman bersoda tinggi kandungan gula. Menurut ahli diet olahraga Leslie Bonci, waktu terburuk untuk minum minuman bersoda adalah sesaat sebelum kita berolahraga. Karena menurut Bonci, minum minuman berkarbonasi dapat memperlambat pengosongan usus sehingga tubuh kita tidak terhidrasi dengan efisien. Jika dikonsumsi sebelum kita berolahraga, soda dapat menyebabkan kembung, gas, ketidaknyamanan, dan mual yang menghambat sesi latihan kamu. Selain itu, minum soda juga tidak dianjurkan untuk dilakukan sebelum sarapan di pagi hari. Hal itu akan membuat kita merasa kenyang sebelum kebutuhan cairan terpenuhi. Nah, sebelum memutuskan untuk mengawali aktivitas dengan minuman bersoda, kamu perlu tahu resiko yang ada di balik nikmatnya minuman tersebut. Antara lain, berat badan kamu bisa bertambah, meningkatkan resiko diabetes, mempercepat penuaan, dan mengganggu fungsi ginjal. Gak mau kan sakit-sakitan karena terlalu banyak minuman soda?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Biarkan rambut basah setelah keramas bukanlah kebiasaan yang baik ya. Apalagi jika kondisi rambut yang basah itu dibawa sampai ke tempat tidur. Para ahli menganjurkan agar rambut dalam kondisi kering sebelum tidur. Sebab rambut yang basah bisa berdampak pada rambut dan kulit kepala. Selain itu, menurut dokter, rambut yang basah akan memicu perkembangan jamur di kulit kepala dan meningkatkan produksi ketombe seiring waktu. Carol Cheng, MD, asisten profesor klinis di David Given School of Medicine, menjelaskan ketika kita langsung tidur setelah mandi, kelembapan rambut dan bantal akan menciptakan lingkungan ideal untuk pertumbuhan jamur yang berkaitan dengan ketombe, kulit bersisik dan kemerahan, dan reaksi alergi pada kulit. Tidur dengan rambut yang membasahi bantal berpotensi membuat bakteri dan jamur bersentuhan langsung dengan pori-pori. Kondisi itu dapat memicu berbagai kondisi kulit lain di wajah dan kulit kepala, termasuk jerawat, kurap, dan peradangan kulit kepala.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas serambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: berkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ayah yang bertanggung jawab dan ikhlas, Abu Dujana. Kisah sahabat Nabi yang jarang sekali diketahui berikutnya adalah Abu Dujana. Ia adalah seorang sahabat Nabi yang tidak hanya dikenal sebagai pejuang, tetapi juga sebagai ayah yang sangat bertanggung jawab. Pada suatu waktu, Abu Dujana mendapati anak-anaknya mengambil kurma yang bukan milik mereka. Hal ini mencerminkan keteguhan Abu Dujana dalam mendidik anaknya agar tidak mengambil yang bukan haknya. Abu Dujana bahkan memaksa anak-anaknya untuk memuntahkan kurma yang telah mereka makan. Ini menunjukkan prinsip kuat dari Abu Dujana dalam mengajarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata mendengar pengakuan Abu Dujana. Kisah ini mengajarkan pentingnya pengawasan dan didikan orang tua dalam menanamkan akhlak mulia kepada anak-anak. Keteladanan Abu Dujana ini memperlihatkan bahwa menjadi orang tua dalam Islam bukan hanya soal memenuhi kebutuhan saja, tetapi juga membimbing akhlak anak-anak. Melalui kisah ini, kita belajar pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak. Abu Dujana adalah contoh sempurna dari orang tua yang bertanggung jawab dan takut kepada Allah dalam mendidik anak-anaknya. Kisah ini menjadi inspirasi bahwa Islam menuntut setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan Musik Ekra.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lu ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman Pro 2 malam minggu kamu. Kamu di rumah aja karena tanggalnya lagi tanggal tua ya, tanggal 23 nih teman Pro 2 ya. Ya gak tua-tua banget sih sebenarnya, tuaan juga. Iya gak setua aku ya. Jadi kalaupun kamu di rumah aja, kita bakal temenin kamu semuanya. Lo kok Mona di malam hari ya, kolo-kolo alias tempo-tempo. Jadi sekarang aku yang temenin kalian ya. Rerenya lagi tugas negara, jadi aku temenin kalian sampai jam 12 malam nanti. Bakal banyak nih yang kita bagi, termasuk single-single buat kalian semuanya. Stay tune ya. Nanti di jam 19 waktu Indonesia Barat, kita bakal ada MLC berjaringan se-Jawa Timur.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: day.
1: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Oke deh, teman Pro 2, kita langsung lanjut ya ke program Madu RRI Sumenep nih, teman Pro 2. Yang pastinya nanti kita bakal ketemu sama Arafiansah nih, teman Pro 2 ya. Seperti apa, dia punya single apa di MLC berjaringan se-Jawa Timur dari program Madu RRI Sumenep. Nanti bakal dirilis juga oleh RRI Madiun nih, teman Pro 2. So stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun melalui ini nih RRI Digital ya, teman Pro 2. Stay tune.

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang sangat dikenal adalah Pinter Saud, yang kemudian bergelar Sultan Abdurrahman Pakunata Ningrat I. Pinter Saud memerintah Sumenep pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, menggantikan ayahnya Panembahan Somala. Ia dikenal sebagai pemimpin yang membawa Sumenep memasuki masa perubahan besar, terutama ketika pengaruh pemerintahan kolonial Belanda semakin kuat di Madura. Salah satu hal penting dari masa pemerintahannya adalah pembangunan Masjid Jami Sumenep pada sekitar tahun 1779 hingga 1787. Masjid ini memiliki arsitektur unik karena memadukan unsur Jawa, Tiongkok, dan Eropa sama seperti Keraton Sumenep. Sampai sekarang, Masjid Jami masih berdiri megah di pusat kota dan menjadi salah satu ikon sejarah dan religi di Sumenep. Karena kontribusinya dalam pembangunan dan pemerintahan, Pinter Saud dikenang sebagai salah satu penguasa penting dalam sejarah Kerajaan Sumenep.

0: ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Selamat malam RRI Pro 2 FM, semalam teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi ya di Music Live Chat. Dan kali ini kita berjaringan se-Jawa Timur teman Pro 2. Jadi kalian bisa mendengarkan di Pro 2 Sumeneb, kemudian di Pro 2 Surabaya, Pro 2 Malang, Pro 2 Madiun, dan juga Pro 2 Jember. Pokoknya buat teman-teman yang ada di Jawa Timur ya, selamat mendengarkan Music Live Chat di malam hari ini. Karena Anis tuh gak akan sendirian. Kita akan ngobrol sama salah satu musisi asal Madura ya. Wah, siapa nih kira-kira yang akan hadir di Music Live Chat kita kali ini? Langsung aja deh, Anis siapa? Ada Kak Arafiansyah. Selamat malam, Kak.
2: Halo, selamat malam.
1: Hai. Kak Ara, gimana nih kabarnya di hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Sekarang lagi sibuk apa, Kak Ara? Adakah proyek baru yang lagi dikerjakan?
2: Beberapa materi yang ada sih udah mau dilanjutin ke tahap recording.
1: Oh,
2: terus ya pengen bikin showcase kecil-kecilan lagi gitu kayak tahun lalu.
1: Pengennya sih begitu. Ya lagi ada yang dikerjakan lah ya sekarang ya. Ada karya terbaru yang mau dihadirkan buat para penggemarnya. Betul. Tapi Anis pengen tahu dong, Kak Ara ini emang dari kecil tuh udah suka musik gitu?
2: Iya. Emang dari kecil tuh aku dikenalkan musik tuh dari kelas 5 SD kalau gak salah.
1: Iya. Terus gimana? Apa momen yang bikin Kak Ara itu pengen, aku ini pengen serius nih di musik? Itu kapan gitu loh? Suka musiknya tuh udah dari kecil, tapi kapan nih ketika berniat serius banget gitu loh di dunia musik?
2: Jadi sebenarnya momen aku serius untuk bikin lagu sendiri ya, lebih spesifik ya, itu kalau nggak salah tahun 2021. Jadi ada satu acara gitu yang dimana mereka ngajak aku buat perform, dan aku diminta untuk membawakan lagu-laguku sendiri gitu.
1: Dan ternyata
2: memang animo teman-teman yang nonton, lagu kamu bagus, dan banyak yang mengapresiasi. Nah, dari situlah aku mencoba untuk mulai, wah kayaknya harus direkam deh ini gitu. Karena kan memang sebelumnya aku gak pernah rekam itu, maksudnya dengan rekaman yang proper ya. Jadi rekaman ala kadarnya, voice note, dan ya begitulah ya. Sebelum itu.
1: Iya, nah tahun 2021 tuh gimana ceritanya kok bisa ada yang pengen ngajak perform gitu, Kak? Ketemunya di mana tuh? Kok bisa ayo perform bareng, kok bisa gitu? Gimana?
2: Enggak, waktu itu jadi ada teman bikin acara, dan kebetulan salah satu temanku yang terlibat di situ juga tahu bahwa aku punya lagu sendiri gitu ya. Jadi udah, kamu perform deh, bawain lagu sendiri. Ya, simpelnya seperti itu sih, Kak.
1: Oh, dari teman ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, emang koneksi itu sangat penting. Ternyata dari kenalan kita aja kita bisa ya ujung-ujungnya sukses gitu ya. Kayak Kak Ara ini ya. Kak Ara ini BTW ya, teman Pro 2 udah menghasilkan banyak karya. Kamu kalau penasaran bisa banget ya lihat aja di channel YouTube-nya Kak Ara. Namanya sama, Ara Fiansyah ya. Ini juga nama asli ya, Kak ya. Kak Ara itu enggak ada nama panggung ya. Pakai nama asli aja ya.
2: Nama asli.
1: Iya, jadi kalian yang penasaran itu udah banyak banget teman Pro 2 karya-karyanya yang udah dirilis, terus ada musik videonya juga ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol pokoknya seputar karya-karyanya ya, Kak Ara ya. Nah, tapi Anis pengen tahu nih, pertama kali Kak Ara nulis lagu itu tentang apa yang pertama kali ditulis sama Kak Ara, sama musik-musiknya itu apa, terus dinyanyikan sendiri sama Kak Ara tentang apa itu?
2: Jadi musik yang atau lagu yang pertama aku tulis itu judulnya Mimpi di Jogja waktu itu. Kalau nggak salah itu aku tulis di 2014.
1: Oke.
2: Dan memang cerita di balik lagu itu sangat menggugah sehingga aku mau ditulis aja deh gitu.
1: Mm-hmm.
2: Gitu dan oke aku rekam tapi ala kadarnya dulu gitu karena waktu itu keterbatasan
1: peralatan ya.
2: Peralatan, sumber daya dan segala macam lah. Jadi ya udahlah yang ada dulu deh gitu.
1: Mm-hmm. Nah, tapi kenapa judulnya tuh Mimpi di Jogja. Terus Anis lihat juga ada judul lagunya yang Jogja 2. Kenapa bau-bau Jogja ini banyak di lagunya Kak Ara? Ceritanya gimana itu?
2: Jadi sebenarnya kenapa dalam satu album itu ada nama kota yang sama? Mungkin karena di album pertama ini itu aku rangkum jadi kayak satu fase antara 10 tahun perjalanan hidup aku gitu Kak.
1: Mm-hmm.
2: Dan kebetulan di 10 tahun itu banyak aku sering banget datang dan main ke Jogja waktu itu. Jadi banyak memori yang secara gak sengaja atau sengaja itu ya karena di Jogja, karena aku datang ke Jogja gitu.
1: Oke, jadi banyak memori ya di Jogja.
2: Betul.
1: Ya. Nah, album pertamanya itu Dunia Berubah Kenangannya Tetap ya Kak ya? Judulnya
2: iya,
1: ya. Ini nah, di dalam album itu ada beberapa single Teman Pro 2 ya, salah satunya Mimpi di Jogja itu ya. Ya Kak ya?
2: Betul.
1: Sama Jogja 2. Terus waktu di Jogja itu kenangannya itu banyak yang indah atau yang yang tidak indah nih Kak nih, kok sampai dijadikan lagu gitu loh ya.
2: Sebenarnya di album pertama ini saya cukup banyak bercerita tentang istilahnya saya cukup ditelanjangi dalam di album pertama ini semua cerita aku. Dari mulai umur 20 sampai menuju 30 tahun gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi banyak sekali. Dan cerita di balik lagu Mimpi di Jogja itu sebenarnya aku agak di sekarang aku agak malu sebenarnya untuk cerita karena ya itu masa kebodohanku dulu.
1: Masa lalu gitu ya. Yeah. Tapi kan jadi karya Kak.
2: Iya.
1: Yeah. Ya nggak usah malu lah kalau diceritain. Kan ini juga jadi karyanya yang didengarkan sama banyak orang gitu.
2: Betul.
1: Ya. Oke. Jadi banyak lagu-lagunya Kak Ara itu yang emang dari pengalaman pribadi ya Kak ya.
2: Betul.
1: Betul Kak. Selain itu idenya tuh dari mana lagi? Dari cerita orang kah? Atau baca-baca buku mungkin? Ide lagunya yang selama ini dibuat sama Kak Ara itu dari mana aja?
2: Selain dari pengalaman pribadi itu mungkin ada beberapa cerita yang aku tulis. Cerita dari temanku.
1: Mm-hmm.
2: Kayak suatu waktu aku pernah bikin kayak, ayo dong. Kamu cerita dong, aku pengen dengerin ceritamu. Terus barangkali ada yang menarik, aku bisa tulis jadi lagu gitu. Kayak begitu sih Kak.
1: Jadi dari cerita orang ya.
2: Iya.
1: Dari curhatan teman jangan-jangan.
2: Dari curhatan. Benar.
1: Dari curhatan teman. Benar ya, dari curhatan teman terus dijadikan lagu. Waduh. Ini temennya tapi tahu enggak kalau dijadikan lagu Kak? Kalau ceritanya dia itu dijadikan
2: tahu,
1: lagu.
2: Tahu.
1: Iya. Takutnya nanti diam-diam temannya cerita sama Kak Ara terus Kak Ara bikin lagu diam-diam gitu. Loh, kok ini kan sama kayak ceritaku, nanti marah temennya.
2: Enggak, aman.
1: Takutnya pada takut curhat ke Kak Ara nanti dijadikan lagu terus viral gitu loh Kak. Oke, tapi
2: aman
1: ya sejauh ini ya. Oke. Nah, Kak menurut Kakak ada lagu yang paling personal enggak sejauh ini yang udah diciptain sama Kak Ara itu? Yang paling Ara banget gitu loh.
2: Sebenarnya yang paling personal itu hampir semua paling personal menurut saya.
1: Mm-hmm.
2: Karena memang 90% aku menciptakan lagu-laguku itu memang tercipta karena momen pribadi, pengalaman pribadi gitu. Tapi yang sebenarnya sangat personal adalah ini bukan personal ya, tapi lebih ke mungkin muatan nilainya adalah unik.
1: Apa tuh? Coba sebutin satu deh judul lagunya.
2: Jadi gini, judulnya Mia.
1: Oh, Mia. Nama orang ini?
2: Nama orang.
1: Dari nama orang maksudnya?
2: Betul, betul.
1: Oh, siapa tuh? Gimana ceritanya?
2: Ya, tapi bukan. Jadi inspirasinya dari seorang teman yang dimana secara profesi dia adalah bekerja di dunia malam. Dimana orang-orang yang bekerja di dunia malam kita pasti akan berstigma negatif terhadap mereka kan ya. Tapi di satu sisi sebenarnya beberapa orang itu, beberapa dari mereka melakukan pekerjaannya itu karena terpaksa dan karena ada tanggungan hidup, ada biaya dan ada beban yang harus dipikul gitu. Dan singkat cerita, suatu saat Mia ini menghubungi saya dan kayak dia mengeluh gitu.
1: Cerita gitu ya.
2: Cerita, aku sebenarnya nggak mau bekerja kayak gini. Kalau aku bisa memilih, aku akan jadi wanita yang normal gitu. Dengan pekerjaan yang normal.
1: Gitu. Pekerjaan yang lain gitu ya.
2: Tapi aku nggak bisa. Cuma ini yang bisa aku lakuin untuk melanjutkan hidup aku.
1: Oke. Jadi itu salah satu lagu yang berkesan lah ya buat ya, Kak Ara sendiri. Itu juga
2: Menurut aku itu lagu yang secara nilai moralnya dalam banget menurut aku.
1: Oke. Kalian yang penasaran langsung aja di YouTube-nya Kak Ara, itu ada loh ya lagunya Mia, ya kan Kak ya. Oke, banyak sekali pokoknya yang karya-karyanya Kak Ara itu sudah dipublish Teman Pro 2. Mungkin kalian yang belum mendengarkan di aplikasi streaming musik, mungkin kalian bisa nonton dulu di YouTube-nya Kak Ara gitu. Ya. Oke, Kak Ara, sejauh ini udah, kan pasti udah banyak ya lagu-lagu yang ciptain sama Kak Ara ya, baik itu yang masih disimpan di keep dulu, atau mungkin yang nggak jadi dirilis karena nggak bagus lah ya. Nah, ada nggak lagu tuh yang awalnya bagi Kak Ara itu aku ragu nih mau merilis ke publik gitu ya, tapi ternyata lagu itu banyak disukai gitu loh sama orang-orang, ada nggak sih Kak?
2: Nah, itu baru kejadian kemarin di lagu Perlahan Mati, Kak.
1: Perlahan Mati?
2: Iya, okay. Perlahan Mati.
1: Itu rilis kapan itu?
2: Sama dengan album, satu album kemarin, jadi 2024 kalau nggak salah.
1: Oke. Gimana itu ceritanya, Kak? Kenapa kok awal-awalnya itu ragu gitu ya? Padahal setelah di-publish, banyak yang dengerin.
2: Jadi sebenarnya bukan ragu sih, tapi kayak kalau kita punya album, dalam beberapa lagu itu kan akan selalu ada lagu yang jagoan nih, maksudnya lagu yang selalu diunggulkan. Oh, aku enak banget nih dengerin ini, atau bahkan ada juga lagu yang kebalikannya. Wah, aku males banget nih sebenarnya nyanyi lagu ini gitu sebenarnya. Nah, itu terjadi ke lagu Perlahan Mati. Sebenarnya bukan males sih, tapi kayak kalau aku bisa skip, aku bisa skip karena memang secara musikal dia simple banget. Gitar dan musik aja, dan menurut aku secara nada terlalu mendayu-dayu gitu.
1: Menurut aku enggak diunggulkan lah ya.
2: Tapi ternyata lagu itu sering banget dipakai teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi untuk bikin film. Jadi teman-teman uh, teman-teman mahasiswa dari ilmu komunikasi itu, mereka dapat tugas untuk bikin film sinematografi kalau nggak salah mereka nama kuliahnya, mata kuliahnya. Dan ternyata sudah dua kali lagu Perlahan Mati itu dipakai teman-teman Ilkom untuk jadi backsong keseluruhan film itu gitu.
1: Oh, jadi soundtracknya gitu ya?

0: menjadikan lagu ini sebagai gak izin kan Kak? Nah, gimana? Maksudnya apakah kalau perizinan tuh gimana sih? Kalau lagu ini Kak mau dipakai orang bebas kah atau harus ke Kak Ara dulu nih, harus ke penciptanya gitu.
1: Secara etika sih memang harus kulon won dulu sama si penciptanya mungkin ya. Gitu. Terus dan aku juga nggak terlalu kaku harus begini harus begitu harus begini. Apalagi itu untuk keperluan tugas mahasiswa yang dimana kita tahu semua bahwa itu nggak komersil gitu.
0: Iya. Nah. Iya.
1: Kalau
0: atau apa itu ya, mahasiswa-mahasiswa itu ya. Oke. Nah, teman Pro 2, kalian masih penasaran kan dengan karya-karyanya Kak Ara? Bentar lagi kita ngobrol lagi sama Kak Ara ya, tapi apa ada yang lewat dulu ya. Tetap di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 02 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman Radua masih di Music Live Chat. Barusannya kamu dengerin itu Mimpi di Jogja dari Kak Ara loh ya, Kak Ara Fiansyah. Nah, ini merupakan salah satu lagu yang ada di albumnya yang berjudul Dunia Berubah Kenangannya Tetap. Enak kan lagunya kan? Nah, kalau kamu suka sama lagu ini boleh dengerin di aplikasi platform streaming musik ya. Terus di YouTube juga ada, di YouTube-nya Kak Ara. Oke, kita balik lagi ngobrol sama Kak Ara nih.
2: Iya.
1: Iya. Mimpi di Jogja. Kenapa judulnya Mimpi di Jogja? Terus kenapa milih Jogja sih? Apakah kemarin itu Kak Ara itu kuliahnya di Jogja kah? Atau emang ya lagi merantau aja di Jogja gitu? Kenapa? Pertanyaan yang Jogja dulu aja deh.
2: Iya.
1: Kemarin tuh di Jogjanya tuh apa? Kuliah kah? Atau emang ya lagi pengen di Jogja aja gitu main-main?
2: Sebenarnya lebih ke pengen main-main aja sih Mbak. Gitu. Jadi ya
1: kebetulan di Jogja gitu ya.
2: Sekitar 2011 sampai 2016 itu momen aku ke Jogja itu sering banget, kayak bisa setahun 3 kali gitu.
1: Kenapa milih Jogja? Padahal ada kota-kota lain mungkin yang bisa Kak Ara itu dijadikan buat tempat main-main gitu. Tempat main maksudnya ya. Kenapa milihnya Jogja? Apakah emang suka dari dulu kah? Karena banyak tempat-tempat wisatanya atau gimana?
2: Sebenarnya simpel aja sih Kak. Jadi setelah aku lulus SMA, ada salah satu temanku dan sahabat baikku, dia kuliah di Jogja gitu. Jadi ya karena aku sering banget ngobrol terus ketemu sama dia, jadi ya udah aku samperin ke Jogja deh gitu. Sebenarnya simpelnya seperti itu.
1: Oh, simpel aja ya, karena pengen ke temennya gitu ya. Ternyata suka ya, ternyata, ya sama Jogja ya.
2: Ternyata ada hal-hal yang lain yang bikin anjir, ternyata Jogja oke juga,
1: asik gitu. Juga ya gitu ya. Banyak, terus banyak kenangannya ya Kak ya. Sampai dijadikan lagu, salah satunya Mimpi di Jogja. Itu tentang apa Kak, kalau boleh tahu? Terus di mana cerita awalnya kok bisa judulnya tuh Mimpi di Jogja gitu?
2: Ya sama seperti yang aku bilang tadi, ini adalah cerita dari kebodohan-kebodohan di masa laluku.
1: Ya kan masih muda, gak apa-apa lah ya melakukan hal-hal yang ini, yang bodoh tadi yang katanya Kak Ara gitu. Tapi bodohnya tuh seperti apa sih? Gak bisa diceritain kah? Biar teman-teman ini tahu.
2: Sebenarnya inspirasinya dari ini. Jadi waktu itu aku terlibat cinta virtual gitu ya. Yang
1: dari aplikasi
2: ketemu dari,
1: itu
2: dari aplikasi. Dari handphone chat dan segala macam. Terus tiba-tiba suatu waktu di, kita janjian untuk meet up gitu. Dan menentukan kita janjian di Jogja gitu.
1: Oh dia bukan orang Jogja juga, bukan. Oh, cuman janjiannya ketemunya di Jogja gitu. Oke. Terus
2: singkat cerita aku udah berangkat nih, di sana, sementara dia enggak
1: datang.
2: Iya.
1: Kamu di PHP.
2: Iya, itulah.
1: Kamu di ghosting gitu ya. Oh, gitu. Jadi kenalnya karena memang lewat aplikasi itu ya. Jadi mungkin dia enggak yakin kali.
2: Padahal enggak tahu sih alasannya apa, cuman
1: oh, enggak ngomong. Maksudnya enggak ngomong alasannya kenapa enggak datang. Tiba-tiba diblokir gitu. Gak ada hubungan lagi, maksudnya gak ada komunikasi.
2: Apa ya, mungkin kayak aku gak tahu dia ngasih alasan itu beneran atau enggak. Cuman apa ya, kayak belibet aja sih Kak alasannya.
1: Oh, alasannya kayak mengada-ngada gitu ya.
2: Kayak masa sih gitu,
1: kayak ngarang ya, gitu ya. Ya mungkin karena emang gak pengen ketemu aja gitu kali ya.
2: Mungkin.
1: Terus
2: mungkin.
1: Kenapa diiyain gitu ya Kak ya. Kenapa ketika pengen ketemu kenapa mengiyakan gitu ya. Seharusnya enggak. Oh, jadi emang dari pengalamannya Kak Ara sendiri pernah di ghosting cewek gitu ya. Dan
2: tapi
1: di Jogja lagi
2: ya.
1: Oh, terima kasih. Iya,
2: terima kasih. Karena itu jadi lagu
1: ya. Jadi karyanya Kak Ara, salah satu karyanya Kak Ara yang sekarang itu tuh banyak didengerin teman Pro 2 ya, Mimpi di Jogja. Oke, terus Anis pengen tahu lagi dong karyanya Kak Ara lainnya di album yang Dunia Berubah Kenangannya Tetap. Yang Sedarimu itu tentang apa, Kak? Sedarimu.
2: Sedarimu itu adalah sebenarnya liriknya itu ditulis oleh teman saya, temanku. Yang dia cerita kalau ini aku punya lirik nih gitu, secara proses begitu. Punya lirik nih. Bisa enggak jadi lagu, Kak? Aku coba lagi terus aku pancing dia untuk bercerita. Apa nih ceritanya ini? Kamu kenapa menulis lagu ini? Jadi intinya waktu itu teman aku merasa udah putus dari pasangannya, tapi karena kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjalin beberapa lama gitu ya, selama pacaran, jadi kayak ketika lagi duduk nih misal, atau lagi mau tidur lah, lagi mau tidur, yang biasanya teleponan, yang biasanya chat atau ya sekitar itulah ya, ya ternyata udah nggak ada gitu. Udah kayak, anjir ternyata mulai merasa kesepian gitu.
1: Makanya temannya Kak Ara itu nulis Sedarimu itu.
2: Sedarimu itu.
1: Oh gitu, jadi dari pengalamannya temannya Kak Ara sendiri gitu. Terus sama Kak Ara di,
2: ya mix and match.
1: Ya, di ini lagi ya, dibuat ulang gitu ya lagi. Oke, ternyata emang dari pengalaman itu bisa jadi karya loh teman Pro 2 ya. Sedarimu ini banyak yang suka gak sih, Kak? Kalau dilihat dari aplikasi itu banyak yang dengerin gak?
2: Iya, Sedarimu ini salah satu hit singleku di album kemarin gitu. Karena banyak yang hafal.
1: Berarti banyak yang suka, Kak.
2: Iya.
1: Berterima kasihlah kepada temannya Kak Ara itu ya.
2: Terima kasih, Ma Bro.
1: Temannya Kak Ara, dia ada pengalaman lagi nggak? Biar bisa dijadikan lagu lagi, gitu. Belum ya? Oke. Okay.
2: Karena belum putus.
1: Oh, nanti kalau putus bikin lagu lagi gitu.
2: Iya,
1: kan
2: gitu.
1: Kan bisa bikin lagu happy gitu, Kak. Kan berhasil move on terus happy lagi gitu. Gak ada sih.
2: Iya ada sih bikin lagu happy, tapi aku kata-kata John Mayer itu kayak dia bikin lagu ketika lagi nggak baik-baik aja
1: gitu, lagi dan down gitu ya.
2: Iya, dan itu benar-benar terjadi kayak yang boom gitu.
1: Ternyata hal-hal yang tidak mengenakan tuh bisa jadi
2: betul
1: keuntungan juga ya. Karena menghasilkan karya gitu ya. Jadi kalian yang lagi putus, tiba-tiba jadi lagu gitu ya. Ketika pacaran lagi gak jadi lagu, gimana dong? Berarti mending galau ya. Berarti emang anak-anak muda sekarang itu emang sukanya yang galau-galau ya, Kak ya. Yang melo-melo gitu, yang sedih-sedih gitu ya. Biar yang dengerin ikut sedih gitu.
2: Sebenarnya gak juga. Mungkin karena seniman itu rata-rata membuat karyanya berawal dari keresahan mungkin ya, Kak ya. Jadi kayak aku ingat banget kata Sal Priadi di salah satu podcastnya, dia bilang kita harus merawat rasa lapar. Maksudnya ketika lapar itu kan kayak kesepian,
1: ditahan gitu.
2: Iya, kesepian, keterbatasan itu kan selalu menjadi belenggu ya, dan itu yang bikin kita membuat karya itu bisa sedalam itu gitu.
1: Oke. Jadi memang ada momen down dulu lah ya. Setelah itu baru bangkit lagi. Enggak harus down terus gitu ya. Enggak, tapi ini juga bisa bikin bangkit lagi teman Pro 2 ya, kayak Kak Ara tuh. Meskipun ceritanya tuh tentang temannya yang lagi putus, tapi ternyata jadi lagu yang banyak disukai gitu loh. Banyak yang didengerin sama penikmat musik tanah air gitu. Mungkin kalian salah satunya yang udah dengerin ya. Nah, kalau belum, bentar lagi Anis hadirkan ya buat kamu ya teman Pro 2. kedua ya, lagu dari Kak Ara ini yang sedarimu. Tapi Anies mau tahu dulu dong, kan ini albumnya kemarin Dunia Berubah Kenangannya Tetap. Albumnya itu sejauh ini masih satu kah atau udah ada lebih dari satu, Kak Ara?
2: Albumnya satu.
1: Singlenya banyak ya.
2: Dan aku baru rilis Januari kemarin satu single lagi. Jadi totalnya ada 11 lagu kalau gak salah.
1: Oh, totalnya 11 lagu. Tapi iya, kalau albumnya sih masih satu ya,
2: masih
1: Kak ya.
2: Masih satu.
1: Iya, nanti pasti akan ada lagi album-album berikutnya, teman Pro 2. Lagu-lagu galaunya ditunggu aja ya. Oke, sebentar lagi nanti kita akan dengerin lagi ceritanya dari Kak Ara Fiansyah ya. Tapi kita dengerin dulu nih buat kalian semuanya lagu Sedarimu.
0: Pro 2 Sumenang, teman terbaik kamu.

0: dua sebenar. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, barusan lagu dari Kak Arafiansyah ya. Judulnya Sedarimu, teman Pro 2. Ini lagu dari, ceritanya tuh dari temennya Kak Ara sih. Terus akhirnya dijadikan lagu sama Kak Ara. Enak banget kan ya. Oke, Kak Ara.
2: Iya.
1: Iya, masih sama kita ya. Kak Ara, Kak Ara itu ada target gak sih? Jadi misalnya tiap tahun tuh harus mengeluarkan berapa single gitu, atau tiap tahun tuh harus ada satu album nih yang dikeluarkan, itu ada target gak sih?
2: Nah, sebenarnya target itu gak ada sih Kak, cuman ya lebih ke target kayak minimal setiap tahun ada kita, aku nyiptain lagu gitu.
1: Oh.
2: Kalau yang satu tahun harus berapa lagu itu nggak ada.
1: Pokoknya harus ada karyanya ya, satu tahun gitu ya. Oke. Okay. Nah kalau lagi pengen buat lagu nih, terus tiba-tiba tuh mentok gitu, nggak apa namanya, idenya tuh stuck gitu. Itu ngapain? Apa yang dilakukan sama Kak Ara? Cari ide di mana? Kalau misalnya lagi, aduh, kok ini kok berhenti nih kalimatnya misalnya. Nah itu apa yang dilakuin sama Kak Ara?
2: Sebenarnya apa ya, kadang sih random sih Kak, kayak misal itu stucknya gara-gara apa sih ya, kayak kalau ada kerja gara-gara rutinitas dan kerjaan mungkin akan lebih ke liburan kayak gitu-gitu. Terus atau bisa jadi kayak sekedar ngobrol sama orang baru yang bisa jadi inspirasi gitu. Terus nongkrong sendirian gitu di warung atau di mana gitu, terus ngelihat orang-orang lalu-lalang kan. Sebenarnya apa yang kita lihat itu bisa jadi inspirasi untuk kita ramu sendiri gitu kan ya. Jadi nggak harus yang aku harus medi di mana gitu, nggak kayak gitu.
1: Oke. Ya me time dulu lah ya,
2: healing
1: tipis-tipis,
2: biarkan apa diri kita menemukan jiwanya kembali gitu aja.
1: Karena emang tidak dituntut siapapun ya kan Kak. Apa Kak Ara kan emang independen gitu loh ya. Jadi nggak ada tuntutan dari pihak manapun. Terus Kak, sekarang tuh jadi musisi tuh susah nggak sih? Apa yang menjadi tantangan musisi sekarang gitu, apa kalau dari Kak Ara?
2: Sebenarnya jadi musisi sekarang, apalagi yang dari daerah, yang dimana di Madura ini kita tidak terlalu punya banyak wadah dan media untuk mengalahkan, untuk mencapai satu apa ya, untuk bikin orang satu Indonesia noleh gitu ya. Nah, itu tantangannya sih di zaman sekarang itu, dan kayak kalian tuh harus gimana caranya menemukan cara sendiri untuk menyebarkan
1: musik,
2: lagu-lagunya, bahkan untuk ngetuk pintu orang satu-satu. Nah itu yang susahnya jadi musisi di zaman sekarang, karena kan zaman sosial media ini sebenarnya gampang susah. Tapi karena ibarat banyak yang melakukan hal itu, banyak musisi-musisi baru bermunculan di sekarang, di era sekarang, dan jadi kayak ibarat satu kolam tuh ikannya banyak, dan kita harus menjadi ikan yang cukup menarik untuk dilihat gitu kan. Itu tantangannya sih.
1: Oke, karena memang banyak sekarang ya musisi-musisi muda ya bermunculan gitu ya. Entah itu lewat apa namanya video musiknya, terus lagu-lagunya di aplikasi-aplikasi itu kan banyak gitu ya. Tiba-tiba ada penyanyi baru aja. Loh ini penyanyi siapa ini ya? Tiba-tiba
2: kita gak ada tahu lagi. Ya.
1: Kadang-kadang enggak tahu.
2: Siapa yang ini, siapa yang nyanyi ya, tapi tahu lagunya.
1: Iya, betul. Jadi lagunya tuh viral duluan gitu loh ya. Oke, tapi orangnya enggak muncul. Nggak muncul, nggak tahu gitu ya. Oke, jadi emang media sosial itu di era digital sekarang tuh sebenarnya ya gampang-gampang susah itu tadi ya, katanya Kak Ara ya. Tapi Tapi ya semoga nanti musisi-musisi dari Madura nih itu terus dikenal sama masyarakat luas ya kak ya.
2: Betul, amin, amin.
1: Jadi menghasilkan karya-karyanya itu banyak didengerin juga sama teman-teman yang pecinta musik tanah air tuh banyak yang dengar. Kan sekarang tuh musik dari timur ya yang lagi hype ya. Nah semoga aja nanti semoga nanti karya-karyanya dari musisi Madura termasuk Kak Ara itu bisa viral juga gitu. Amin. Ya meskipun sekarang sudah banyak kok yang dengerin, cuman mungkin belum viral aja gitu ya. Ya oke gitu. Udah banyak kok kalau Anies lihat di aplikasi tuh yang dengerin tuh banyak, yang nonton di YouTube tuh juga banyak ya. Jadi kalian tuh jangan ragu kalau pengen mampir di YouTube-nya Kak Ara ya. Oke, terus Kak Ara, kalau Kak Ara itu ini kan anggaplah dunia hiburan gak sih? Nah itu gimana cara Kak Ara tuh jaga mental, jaga mood biar gak insecure gitu loh. Loh kok teman aku udah terkenal misalnya, kok teman aku udah pada diundang kemana-mana, kok aku belum gitu gak sih? Gimana cara menangani keinsecurean itu atau menjaga mental lah ya.
2: Iya, insecure semacam hal itu sih kayaknya pasti ada sih ya. Kayak wah anjir itu mereka berhasil main di ini, main di festival ini, main di festival itu. Nah, ya mungkin yang pertama adalah introspeksi diri mungkin ya. Tetap kayak ngukur kemampuan kita tuh sampai mana gitu. Kalau menurut aku. Karena mungkin dia bisa main di festival itu, bisa manggung di sini, di sana gitu, karena memang pantas gitu. Sementara aku belum cukup pantas untuk itu. Jadi ya hal pertama adalah introspeksi diri dan tetap belajar dan terus belajar lagi, mengembangkan diri itu sih.
1: Oke, iya harus introspeksi diri lah ya. Tapi tadi kak Ara itu di awal mau bilang kalau mau mengadakan showcase lagi. Berarti udah pernah ya mengadakan showcase dulu. Di mana itu kak, tahun berapa?
2: Dulu tuh di tahun 2024 di Bangkalan.
1: Oke.
2: Ya terus? Sekalian rilis party lah ya istilahnya. Seperti album gitu.
1: Iya memperkenalkan albumnya ya kak ya. Oke, terus kapan nih showcase berikutnya? Boleh di spill atau masih dirahasiakan mungkin?
2: Sementara ini masih sebatas niat aja. Belum sampai ke bikin pitch deck dan segala macam kayak, masih belum. Cuman masih
1: ada rencana lah ya.
2: Iya gitu.
1: Oke, iya semoga nanti benar-benar terlaksana ya kak ya. Jadi awalnya itu kan niat memang. Awalnya kan niat dulu gitu ya, baru nanti ada rencana-rencana berikutnya begitu ya. Oke, kak Kak Ara itu ada nggak sih musisi impian yang pengen diajak kolaborasi itu ada nggak? Yang belum sempat kemarin-kemarin tuh belum sempat, tapi nanti tuh pengen banget gitu loh.
2: Ariel Noah sih kak.
1: Wih, keren. Iya.
2: Iya kan?
1: Aku tunggu.
2: Ya mudah-mudahan sih mau ya.
1: Amin gitu ya. Oke, kita tunggu aja nanti kapan kali aja nanti tiba-tiba udah duet aja gitu ya Kak Ara sama Kak Ariel ya. Kak Ariel. Oke, kak. Kemarin kan habis ngeluarin single baru ya, tadi Januari akhir ya, Kak Ara sebutin Januari akhir itu Kak Ara itu udah ngeluarin single baru, judulnya itu Riuh Metropolitan kak ya?
2: Betul.
1: Itu tentang apa kak? Kenapa milihnya tentang Metropolitan? Kenapa?
2: Jadi beberapa waktu lalu aku sempet beberapa saat tuh tinggal di Jakarta. Terus
1: menetap gitu ya?
2: Iya, menetap dalam beberapa bulan gitu dan aku cukup merasa harus bertahan semampuku gitu. Karena kan kita tahu kalau di Madura tuh aku sih menyebutnya slow living ya. Jadi kayak kita nggak terlalu kerja, nggak terlalu terburu-buru waktu dan apa namanya, mau kesana kesini juga
1: masih aman ya,
2: yang macet gitu kan.
1: Betul.
2: Sementara di Jakarta aku merasakan perbedaan itu, di mana simpelnya begini, aku janjian sama orang jam 9 kak. Aku dari rumah harus berangkat jam 7.
1: Oh, selama
2: harus,
1: itu ya? Iya,
2: harus spare 2 jam. Dan apa ya, mungkin kalau di Madura tuh 10 kilo tuh kita bisa nyampe dalam waktu 15 menit ya. Atau paling lama setengah jam lah ya. Di Jakarta 10 kilo tuh bisa sejam bahkan 2 jam sih kak. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang aku angkat sebenarnya, kayak aku dari daerah terus merantau ke Jakarta, banyak merasakan perbedaan-perbedaan itu dan menimbulkan pertanyaan ke diri sendiri, jadi ini aku bisa gak ya gitu.
1: Oke, akhirnya jadilah lagu Rio Metropolitan itu ya.
2: Betul.
1: Oke, ini kak Ara itu kolaps loh ya sama musisi Jakarta. Gimana
2: ya,
1: itu
2: yang...
1: kok bisa? Ceritanya gimana kok bisa kolaborasi sama salah satu musisi Jakarta ya kak ya?
2: Iya betul. Jadi sebenarnya simple, lucu dan simple juga. Jadi sebelumnya aku sudah menyiapin materi dan kebetulan temanku juga itu yang Gaha Raiden itu, dia adalah produser dan mantan personalnya Lorcu.
1: Oke.
2: Jadi waktu itu aku janjian meet up gitu sama dia dan dia bilang, ayolah kita bikin sesuatu deh, jangan kamu nggak bosan ngopi terus ngobrol ngalur ngidul gitu,
1: nggak ada hasilnya gitu ya.
2: Nah, deh kita ke rumah aja deh, kita bikin sesuatu gitu. Nah kebetulan aku sudah ngantongin materi nih. Oh aku ada nih satu lagu yang memang aku baru kelarin minggu lalu gitu. Jadi ya udah workshop segala macem, akhirnya secara timeline di Jakarta itu aku ngerjain guide dan ya guide gitar dan guide vokal, terus sisanya aku kerjain di Madura.
1: Akhirnya jadi ya kak ya, Rio Metropolitan yang udah dirilis di akhir Januari kemarin teman Pro 2. Oke, nanti Anis hadirkan ya buat kamu ya. Jadi kalian pokoknya tetap pantengin kita. Oke, nah Kak Ara ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman anak-anak muda yang sekarang itu masih insecure gitu loh, masih bingung, aku tuh pengen berkarya tapi kok takut kayak gitu loh, apa yang mau disampaikan sama mereka-mereka ini, apalagi yang Madura gitu.
2: Pesanku sih adalah kalau sudah mulai berani berkarya jangan nanggung. Aku bisa ngulangin gitu, maksudnya gini, jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya. Jadi lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi gitu sih.
1: Oke, jadi buat kalian jangan takut ya, kalau emang kalian udah berniat pengen misalnya terjun ke dunia musik nih kayak Kak Ara, ya udah kalian fokus gitu ya, jangan jangan takut intinya.
2: Jangan takut.
1: Terima kasih banyak Kak Ara ya untuk obrolannya di malam hari ini. Sangat menginspirasi dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin di Sumenep, di Surabaya, Malang, Madiun dan juga Jember. Jadi meskipun cuman dari cerita teman itu bisa jadi sebuah karya gitu loh teman Pro 2 ya. Terima kasih banyak Kak Ara ya. Ditunggu terima nanti karya-karya selanjutnya. Kari. Kemudian event-event lainnya yang mau dilaksanakan. Semoga sukses semuanya ya Kak Ara ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan di Pro 2 Sumenep, Pro 2 Surabaya, Pro 2 Malang, Pro 2 Madiun dan juga Pro 2 Jember ya. Kita ketemu lagi di Music Love Chat selanjutnya pastinya dengan musisi-musisi lainnya. Bye bye.
2: Bye bye.
0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH.

0: Info Pro 2. Dua Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Teman berdua, peternak asal Desa Geni Langit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Edi Juwantono dan anaknya Rizal Khairul Rohim merasa bangga setelah sapi peliharaan mereka ini terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Sapi jenis si Mental Cross ini ya bernama Zippo yang dibeli dengan harga 100 juta rupiah. Rizal mengatakan sapi berusia sekitar 3 tahun tersebut awalnya memiliki bobot sekitar 350 kg saat mulai dipelihara, dan melalui perawatan dan pola pakan khusus, bobot sapi ini terus meningkat hingga kini mencapai lebih dari 1 ton. Menurut dari Rizal, sapi Zippo ini berasal dari pembibitan di Kabupaten Ponorogo. Selama proses penggemukan, dia memberikan perlakuan khusus agar pertumbuhan sapi tetap maksimal dan kondisinya tetap sehat. Setiap hari, sapi diberi pakan berupa konsentrat dan ketela yang dicacah. Dalam sehari, kebutuhan ketela mencapai sekitar 10 hingga 15 kg, sedangkan konsentratnya diberikan sekitar 7 sampai 10 kg. Dia ini memperkirakan, teman Pro 2, bobot akhir sapi mencapai 1 ton 10 kg hingga 1 ton 15 kg. Ukuran tubuh yang besar dan kondisi fisik yang sehat membuat sapi tersebut akhirnya dipilih sebagai hewan kurban presiden. Informasi lainnya nih, teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu Fanny Sugi ini kembali merilis single terbaru bertajuk Palum. Sebuah karya yang mengangkat tema rasa syukur dan penerimaan diri dan juga refleksi perjalanan hidup. Lagu ini meluncur di platform musik digital di 22 Mei 2026. Single Palum menjadi karya terbaru Fanny Sugi setelah belum lama ini merilis lagu duet bersama dengan Herua. Berbeda dari karya-karya sebelumnya, lagu ini nih, teman Pro 2, menghadirkan pendekatan musikal yang lebih segar tanpa menghilangkan identitas khas Fanny dalam pengolahan bahasa. Pada karya terbarunya, Fanny menggunakan pilihan bahasa lebih sederhana. Selain itu, Fanny juga memilih nuansa Sanskerta yang tidak terlalu dominan seperti lagu-lagu sebelumnya. Selain perubahan di sisi lirik, Palum ini juga menghadirkan eksplorasi baru dalam aransemen musiknya nih, teman Pro 2. Single ini menjadi lagu pertama Fanny Sugi diproduksi di Jakarta bersama dengan produser Lava Pratomo. Proses kreatif tersebut menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musiknya. Dan tentu saja melalui Palum, Fanny Sugi ini sendiri juga tidak hanya menghadirkan karya musik terbaru, tetapi juga simbol pertumbuhan penerimaan diri kedewasaan dalam menapaki perjalanan hidup. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2, hai. Balik lagi menemani teman Pro 2 semuanya. Kalau tadi sempat dengerin lagunya Paul Newman dengan singlenya Tunggu Apa Lagi nih teman Pro 2. Kali ini kita bakal ngobrol tentang si Paul ya, si Paul. Jadi nih dia penyanyi muda berbakat ya, Paul Newman Paul ini melepas debut albumnya yang diberi tajuk Luap nih teman Pro 2. Jadi album ini menjadi salah satu penantian dan pencapaian penting bagi seorang Newman Paul semenjak dia nih berkarir di industri musik tanah air. Debut album yang dirilis oleh Universal Music Indonesia ini berisikan 8 buah lagu mengusung genre musik pop yang catchy, dan album ini menyajikan 3 lagu yang telah dirilis sebelumnya dalam bentuk single, salah satunya adalah Tunggu Apa Lagi nih teman Pro 2. Oke, sampai jam 9 nanti aku bakal ngobrolin tentang Paul Newman atau Newman Paul ya. Kalau tadi Tunggu Apa Lagi merupakan single yang ada di albumnya. Nah, single yang satu ini yang bakal aku play juga merupakan single yang ada di album Newman Paul ya. Alunan Mimpi dan juga Mundur Belahan. Spesial buat kamu ya. Stay tune, nanti aku bakal kasih info lagi tentang Newman Paul.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

3 lagu deh aku puterin buat kamu. Ada Tunggu Apa Lagi, Alunan Mimpi, dan Mundur Belahan ya. Tapi tenang, di album ini masih ada 5 lagu lain yang merupakan lagu-lagu yang memang secara khusus dirilis di album Luap nih. Ada Sekarang dan Selamanya, Penjara, Luapkanlah ya. Namanya juga Hidup, Memori Kita. Dan khusus untuk lagu Namanya Juga Hidup, Nyoman Paul ini melakukan kolaborasi unik menggandeng dengan rapper Anayaka nih, teman Pro 2 ya. Jadi memang boleh dibilang nih ya, teman Pro 2, pemilihan nama Luap ini kayaknya terkesan simpel banget ya, karena merupakan kebalikan dari namanya si Paul. Paul Luap ya. Namun di balik itu ternyata banyak makna yang berusaha

Gustafsson ya, dan juga Josephine Glenmark dari Swedia ya, di album Memory Kita. Lava Pratomo di lagu Penjara, Mundur Berlahan dan Luapkanlah gitu ya. Terus ada juga Tunggu Apalagi dan Alunan Mimpi, serta ada Krisna Trias di lagu Sekarang dan Selamanya dan Namanya Juga Hidup. Dalam penulisan lirik, Nyoman Paulo ini juga turut menggaet Rahman Sadli Waraiya dan juga Clara Riva nih, teman Pro 2. Jadi luar biasanya kayak gitu ya teman Pro 2, ternyata dia ini juga barengan dengan beberapa musisi-musisi dan beberapa orang untuk bisa memberikan lagu single di dalam albumnya itu yang luar biasa banget. Nah, aku jadi penasaran banget dengan kolaborasinya si Nyoman Paul bersama dengan ini ya, apa itu namanya, orang-orang atau produser ternama yang ada di Swedia dengan lagunya Memory Kita. Langsung aja kita play ya, lagu Memory Kita by Nyoman Paul.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Avest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Avest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @avest.kpk dan kunjungi avest.com untuk info lengkapnya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Seperti yang aku bilang tadi ya, teman Pro 2, hal menarik yang ada di album perdananya Nyoman Paul ini, dia kolaborasi dengan banyak orang nih, teman Pro 2 ya. Nah, kata Nyoman Paul nih, kerja bareng dengan musisi-musisi hebat tuh pasti nyenengin banget ya, karena banyak ilmu yang bisa didapat, dan orang-orang yang terlibat ini juga gak segan-segan buat memberikan kayak masukan positif, baik secara teknik tentang musik dan berbagai hal. Secara keseluruhan nih, album dengan nuansa pop ini kental banget dengan aransemen band ya tahun 2000-an yang nyaman banget didengarkan dan mampu merepresentasikan Nyoman Paul secara utuh. Jadi album ini dipenuhi dengan notasi yang catchy dan juga mudah diingat dengan lirik ringan, tetapi tetap mampu menarik hati pendengar dan pas banget dengan sosok Nyoman Paul yang humble dan apa adanya gitu ya. Jadi menurut Nyoman sendiri, lagu-lagu di album ini tuh menggunakan chord yang mudah diikuti oleh teman-teman yang suka main musik di sela-sela santai. Jadi harapannya lagu-lagu ini nanti bisa dekat dengan keseharian banyak orang. Jadi kalau pas ngumpul langsung deh nyanyiin lagunya Nyoman Paul.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

bagus. Selain memiliki melodi yang catchy dan mudah diikuti, ternyata lagu-lagu di albumnya Luap ini juga dilengkapi dengan lirik yang kuat, tetapi dibungkus dengan sederhana dan jujur, sehingga mampu mewakili pengalaman banyak orang. Harapannya sih, semoga album Luap ini bisa menjadi sarana dari Nyoman Raul sendiri kenalan nih dengan pendengar-pendengar baru, dan menjadi sarana pecinta musik di luar sana yang pengen kenalan sama Nyoman Paul. Dan kita berdoa ya, semoga album ini bisa diterima dengan baik oleh mereka yang sudah dekat dengan musiknya Nyoman Paul. 8 lagu yang ada di album perdana Nyoman Paul berjudul Luap ini sudah bisa loh dinikmati di berbagai platform musik digital nih ya, Taman Pro 2, termasuk juga di playlistnya Pro 2. Oke deh, aku tuntaskan ya untuk kebersamaan kita nih, Taman Pro 2 ya, untuk ajang ini ya, sore ceria nih Taman Pro 2, dan jaga malam kita barengan dengan Nyoman Paul di albumnya Luap nih Taman Pro 2. Oke. Mona pamit, dan setelah ini bakal ada jaga malam, kita bareng-bareng curhat sama Mas Andi juga. Stay tune ya di 95,2 RRI.co.id ataupun RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

22 RRI Medion, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya curhat dong, kita lagi mau curhat apa ya enaknya ya. Aduh, kalau ngomongin masalah Raisa tadi jadi pengen curhat ya. Karena kayaknya Raisa ini juga curhat sama albumnya dia. Nah, kita bisa curhat perihal sama kayak Raisa kali ya. Yowis, kita pilih-pilih dulu ya curhatnya tentang apa. Kamu juga boleh nanti gabung mau tanya-tanya sama Mas Andi, karena kita bakal ngobrol sama Mas Andi nanti di jam 21.30 ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, di Curhat Dong kali ini aku bicara masalah it's okay to not be okay nih, teman Pro 2. Gak apa-apa loh kalau kamu tuh ngerasa kamu sedang gak baik-baik aja. Pernah gak kamu ngerasa kayak down banget sampai seolah-olah berada di titik terendah? Orang-orang di sekitarmu pun semua terjadi di sekitarmu ya, seolah-olah kayak gak mendukung gitu usahamu. Atau malah kamu merasa memiliki begitu banyak kekurangan dan kegagalan. Jika iya, lantas siapa sih dan atau apa sih yang kamu pilih untuk mengatasi situasi ini? Pura-pura baik-baik aja juga tidak merepotkan orang lain sebenarnya. Atau biar kamu terlihat kuat gitu. Tapi gak semuanya tuh kayak gitu ya, teman Pro 2. Bahwa tidak semuanya hidup tuh selalu sempurna. Kita harus loh suatu saat tuh bersifat atau bersikap jujur, sehingga orang-orang di alam semesta di sekitarmu ini tahu bahwa kamu gak sedang baik-baik aja. Sering terjadi kita mencoba mengabaikan emosi negatif, misalnya sedih, kecewa, atau marah. Sebisa mungkin kita berusaha menahan diri untuk tidak mengekspresikan emosi kita, hanya karena orang-orang ini memandang kalau mengeluh, apalagi nangis, itu tandanya adalah kamu tuh lemah banget. Tapi ada satu hal yang kamu

kudu inget ya teman Produa, bahwa hidup ini gak selalu indah. Hidup ini tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi mengakui sedang tidak baik-baik saja bukanlah sebuah aib. Karena sebagai manusia yang punya emosi, wajar dong kita suatu saat nih ngerasa gagal dan gak mampu mengalahkan masalah. Nah, kalau kamu ngerasa seperti itu ya teman Pro 2, kamu merasa sekarang lagi gak baik-baik aja, mungkin ini bisa menjadi jawaban. Siapa tahu nih kamu bisa ngobrol barengan Mas Andi, curhat gitu ya sama Mas Andi tentang ya ini, kalau kamu gak baik-baik aja, apa sih yang aku lakukan, apa sih yang mesti harus kita lakukan. Nanti ya, aku mau telepon Mas Andi buat kita ngobrol-ngobrol.

0: Hati. Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Aduh, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Segera download RRI Digital.

0: 5,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Oke, sekarang aku sudah barengan sama Mas Andi Cahyadi nih, teman pro 2. Kita ngebahas masalah it's okay, not to be okay. Jadi orang itu gak apa-apa loh kalau kamu tuh ngerasa bahwa kamu sekarang tuh lagi gak baik-baik aja. Nah, aku sapa dulu Mas Andi yang udah ada di line telepon kita. Halo Mas Andi.
1: Halo, selamat malam Mbak.
0: Selamat malam. Tapi sekarang Mas Andi lagi baik-baik aja kan?
1: Oh iya dong. Oh, iya dong. Baik-baik saja. Kalau nggak baik-baik saja nggak diangkat.
0: Oh iya benar-benar. Aduh, Mas Andi, kalau menurut Mas Andi ya, gitu ya, tiap orang kan pengen share sisi terbaiknya dia ya. Maksudnya dalam arti dia pengen dong orang lain ngelihat dia baik-baik aja. Dia pengen ngelihat orang lain tuh ngelihat dia tuh ya cantik, ganteng, terus sempurna contohnya gitu. Tapi sebenarnya kita sebagai manusia itu enggak apa-apa atau gimana nih kalau kita share bahwa kita lagi enggak baik-baik aja gitu loh Mas Andi.
1: Iya. terkait dengan tadi ya temanya it's okay to not be okay.
0: Not to be okay.
1: Ya, jadi memang kita itu kan tidak selalu dalam performa baik. Ada kalanya memang kita itu punya performa yang mungkin cukup, saya bilang rendah gitu ya, yang mungkin itu sedang tidak baik gitu ya. Misalnya tidak baik itu kita mungkin ini terlepas dari penampilan secara fisik ya, tetapi lebih kepada performa dalam hal psikologis gitu ya, mental kita gitu ya. Kadang kita diharapkan tampil di depan umum, di depan publik begitu, kita itu menampilkan sosok yang mungkin sedang tidak punya apapun, sedang tidak punya masalah apapun begitu ya. Jadi harapannya adalah ya kita ketika kita keluar, kita menampilkan bahwa kita sedang bahagia, kita sedang senang kan gitu ya. Tetapi kayak seolah-olah kita itu harus menutupi hal yang tidak baik gitu ya. Misalnya sedang sedih, sedang kecewa, sedang marah kan begitu ya. Supaya kita itu mungkin tampak lebih kuat gitu ya, tampak lebih bahagia gitu ya, dan terlihat bahwa kita itu sedang baik-baik saja gitu ya. Padahal kita itu sedang dalam kondisi yang capek gitu ya. Kadang kita juga merasa sedih gitu ya. Kadang kita juga mungkin dalam posisi yang sedang burn out gitu ya. Kita sedang cemas, khawatir begitu ya. Tapi kalau misalnya kita harus dituntut harus, wah saya harus berpura-pura nih gitu ya, saya tidak sedih gitu ya. Iya, sebenarnya ini sesuatu hal yang mungkin bukan sesuatu hal yang natural ya, bahwa kita harus menutupi, menyimpan sesuatu hal yang tidak baik itu, yang dianggap tidak baik itu, dan kita menampilkan sesuatu hal yang baik gitu ya. Kita sedang mengubur ekspresi natural kita gitu ya, yang saat itu sedang terjadi gitu ya. Yang saya maksud ekspresi natural ya tadi ya, misalnya nih gitu ya, saya kehilangan sesuatu hal gitu ya, misalnya orang yang disayang misalnya gitu ya. Terus kita gak boleh sedih gitu ya. Lah kenapa gitu ya? Kan sedih itu kan sesuatu hal yang wajar gitu ya. Seseorang kehilangan orang tuanya misalnya. Seseorang kehilangan pasangannya misalnya gitu ya. Orang yang dicintai dan lain sebagainya. Sedih itu adalah sesuatu hal yang wajar. Bukan terus gak apa-apa, kamu gak apa-apa, kamu gak boleh sedih gitu ya. Kamu harus ikhlas, kamu gak boleh sedih gitu ya. Supaya orang yang meninggalkanmu itu juga tidak sedih. Gak gitu gitu ya. Kita wajar kalau misalnya kita kehilangan dan sedih itu wajar gitu ya. Cuman yang memang perlu kita perhatikan kan ya, mungkin sedih itu tidak berlarut-larut. Dan mungkin kita mengumbarnya tidak secara tidak wajar kan begitu ya. Seolah-olah yang kita memamerkan kesedihan banget ya enggak gitu ya, tetapi secara wajarnya gitu ya. Sedih ya sedih kan begitu ya. Dan kalau misalnya sedang capek ya kita perlu sampaikan gitu ya, bahwa memang kita sedang capek gitu ya. Kalau misalnya memang kita nggak bisa bantu karena memang kita sedang capek, ya kita sampaikan gitu ya. Kita butuh istirahat, ya kita ngomong sampaikan gitu ya. Mm-hmm. Jangan terus kita mengatakan bahwa oke, nggak apa-apa deh gitu ya. Mm-hmm. Untuk menutupi bahwa kita sedang capek, kita sedang burn out gitu ya. Mm-hmm. Kita sedang depresi gitu ya. Mungkin kita sedang merasa cemas dan lain sebagainya gitu ya. Mm-hmm. Terus kita mengatakan, ya nggak apa-apa, saya baik-baik saja kan. Mm-hmm. Gitu ya. Memang beberapa orang menutupi itu gitu ya, mengatakan bahwa saya baik-baik saja, padahal tidak baik-baik gitu ya. Karena memang karena mereka itu kadang ini ya, takut dianggap lemah gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu
1: takut,
0: dia.
1: Takut dianggap apa namanya ya? Cemen,
0: cemen
1: gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Terus
0: benar.
1: Takut membebani orang lain gitu. Okay. Ya. Sehingga terus akhirnya mereka itu merasa harus selalu kuat begitu ya, dengan mengatakan ya aku nggak apa-apa gitu ya, ya padahal sebenarnya ya mereka sedang apa-apa. Uh-huh. Kan, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalau misalnya okay. kita sedang apa-apa gitu loh. Mm-hmm. kita nggak selalu yang nggak ada apa-apa kok gitu. Mm-hmm. Loh, it's okay kan, gitu, nggak selalu harus itu kan gitu loh. Kalau misalnya memang nggak okay, kita ngomong nggak okay kan. Mm-hmm. Gitu loh.
0: Betul.
1: Jangan untuk menyenangkan orang lain. Mm-hmm. Misalnya. Mm-hmm. Membuat orang lain misalnya supaya tidak khawatir, terus kita mengatakan saya baik-baik saja gitu ya. Nah, nanti jangan-jangan kayak kasus-kasus yang terjadi terakhir-terakhir di sosial media.
0: Iya.
1: Yang lompat dari
0: jembatan itu ya.
1: Ini dua kali loh dalam waktu beberapa. Iya. Bulan terakhir kan gitu ya.
0: Jadi terinspirasi sama orang lain kan dia.
1: Betul, meninggalkan motor di pinggir, dia lompat di situ dua kali loh dalam berdekatan saya rasa ya. Nah, Ini karena ya itu dia sedang menahan bahwa ya sebenarnya mereka itu sebenarnya butuh bantuan gitu ya. Cuman mereka selalu mengatakan di luar bahwa oke, saya nggak apa-apa kan gitu ya. Bisa jadi mungkin karena mereka terbiasa dan dikatakan bahwa kamu harus kuat sehingga mungkin dia terbentuk seperti itu ketika dia merasa merasa capek, merasa mungkin dia tidak kuat, akhirnya dia menutupi diri bahwa nggak apa-apa kok, saya baik-baik saja kok gitu ya. Okay. Dan akhirnya ya itu tidak terungkap ya, artinya kesedihan gitu ya. Mm-hmm. Emosi yang mungkin sebenarnya itu sudah meluap tetapi mereka tidak menampakkan itu ke orang umum. Mm-hmm. Dan yang terjadi ya itu, balik lagi yang seperti itu tadi yang terjadi gitu ya. Jadi ya memang kalau saya rasa tidak baik-baik itu sebenarnya juga nggak ada masalah,
0: nggak ada masalah
1: gitu loh.
0: Ya.
1: Kita mengakui itu, kita juga perlu mengakui itu gitu ya. Karena apa? Kita itu kan manusia ya Mbak ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang kita punya emosi gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Wajar dong gitu ya kalau emosi itu naik turun dengan situasi tertentu gitu ya. Misalnya kita kehilangan sesuatu terus kita merasa sedih, kita mendapatkan sesuatu kita merasa senang kan gitu. Itu kan sesuatu hal yang wajar. Dan naluriah banget gitu ya. Dan ketika kita sudah mencapai batas tertentu yang kita menahan terus emosi sedih kita, terus kita tahan, kita tekan gitu ya. Ya lama-kelamaan ya itu yang akan meledak gitu loh. Dan itu yang akhirnya keluar ke permukaan dalam bentuk yang tidak kita inginkan, tidak semua orang inginkan gitu ya. Yang terjadi ya yang tadi kasus-kasus yang lompat dari kita,
0: bundir ya, bundir.
1: Jadi itu sesuatu hal yang karena mungkin bisa saja karena dia tidak mengakui bahwa dia sedang apa-apa kan gitu ya. Atau
0: memendam.
1: Bisa jadi, ya kita nggak tahu ya, atau mungkin bisa jadi orang lain di sekitarnya tidak peka dengan kondisi itu.
0: Nah,
1: kan, gitu ya.
0: Ngomongin masalah itu tadi, ngomongin tadi Mas Andi bilang bahwa orang lain yang tidak peka, kita bicara masalah circle kita aja, lingkungan ya. Kita tahu kadang-kadang kalau kita sekarang kan media sosial banyak banget ya Mas Andi, kalau kita lagi ada masalah kadang-kadang kita curhat di media sosial terus akhirnya netizen tuh pada kamu tuh gitu aja cemen, lebay apa segala macem, sehingga apa ya, mentalnya yang gak kuat itu akan terjerumus gitu ya. Nah gimana ya Mas Andi caranya kita untuk istilahnya kalau kita lagi gak baik-baik aja ya udah fokus aja ke diri kita, benerin yang gak baik-baik aja ini tanpa ngelihat komentar orang lain yang itu malah menjatuhkan mental kita gitu.
1: Bagaimana kita menguatkan orang yang tidak baik-baik itu tadi ya?
0: Menguatkan diri sendiri kalau ini sekarang kita gitu ya, kita gimana caranya menguatkan diri sendiri untuk bisa memperbaiki hal-hal yang sekarang lagi kita rasa gak baik-baik aja ini tanpa mikirin komentar orang lain gitu. Karena komentar orang lain itu bakal jatuhnya bikin mental kita down, terus malah jadi mungkin melakukan hal-hal yang tidak kita ingin gitu. Nah kayak gitu gimana Mas Andi? Ya.
1: Nah ini yang saya bilang mungkin gampang-gampang susah ya Mbak ya.
0: Mm-mm.
1: Artinya terkadang kita itu kan terlalu, untuk beberapa orang itu kan kita terlalu cukup memikirkan apa yang dikatakan orang lain ya.
0: Mm-mm.
1: Entah itu yang disampaikan itu sesuatu hal yang benar atau tidak gitu ya.
0: Yeah, benar.
1: Terkadang itu membuat kita itu menjadi kepikiran. Mm-mm. Gitu ya. Nah ini yang mungkin yang mungkin sebenarnya gini, yang harus dilakukan adalah kita mengabaikan kan gitu ya.
0: Okay.
1: Kita perlu mengabaikan, kita harus perlu belajar untuk cuek dengan kata-kata yang mungkin membuat kita itu membuat kita itu tambah down gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu kita cuekin gitu ya. Tetapi kan enggak sesimpel itu kan gitu ya. Kita enggak sesimpel itu. Terkadang memang untuk beberapa orang dengan tipe tertentu yang mereka ketika ada orang ngomong mungkin langsung diambil hati dan kepikiran terus, itu kan juga ada gitu.
0: Iya,
1: yang
0: nggak
1: bisa yang kita cuekin, kita abaikan gitu.
0: Mm-mm.
1: Kadang mungkin beberapa orang nggak bisa melakukan itu. Jadi mungkin saran saya sih mungkin kita perlu belajar untuk cuek dalam hal-hal tertentu ya, khususnya
0: Mm-mm.
1: adalah kata-kata orang yang mungkin membuat kita menjadi down gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita perlu belajar untuk tidak mendengarkan dan tidak dan perlu mengabaikan apa yang dikatakan orang lain yang itu membuat kita malah menjadi down kan.
0: Okay,
1: gitu.
0: Oke, benar.
1: Memang gini sih ya, kita enggak bisa paksakan orang lain untuk berhenti untuk tidak ngomong gitu ya. Sama halnya tadi itu sempat saya baca satu komentar di dalam satu status, saya lupa sih.
0: Heeh.
1: Cuman gitu aja kok harus seperti ini kan. Aku aja enggak seperti itu kan. Kan enggak semua orang punya mental yang sama.
0: Nah,
1: kan, gitu
0: itu
1: ya.
0: Dia, betul.
1: Kita enggak bisa membuat mereka untuk berhenti untuk tidak mengatakan itu.
0: Mm-hmm.
1: Yang perlu kita lakukan kan bagaimana kita merespon apa tanggapan itu gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Apakah kita mengambil hati,
0: mm-hmm.
1: memikirkannya dan akhirnya membuat kita menjadi tertekan, tambah tertekan,
0: mm-hmm.
1: atau mungkin kita mengabaikan kan gitu ya.
0: Ilah,
1: ya pilihannya adalah supaya kita tidak tambah tertekan ya sudah, kita abaikan kan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kita abaikan, kita tidak perlu diambil hati dan tidak perlu dipikirkan secara serius kan.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Ini tadi aku sebenarnya ngambil tema ini karena teman aku ada yang curhat gitu Mas Andi. Kalau dia itu pengen tampil benar-benar yang istilahnya baik-baik saja, bagus, apa segala macam. Padahal dia tahu bahwa aku tuh sekarang lagi capeknya luar biasa. Dia istilahnya ngomong bahwa aku belum cukup kuat untuk komentar orang lain ke aku bahwa aku gak bisa gitu. Dalam arti gitu ya. Terus aku belum cukup kuat komentar orang lain bahwa aku tuh nggak mampu, dia bilang gitu, sehingga dia mengatakan bahwa ya wes biarin aku capek, biarin aku lelah, biarin aku kayak gini, biar orang-orang tahu bahwa aku tuh selalu siap siaga gitu. Nah menurut Mas Andi dalam jangka panjang orang-orang yang berpikir seperti itu tuh kayak gimana ya Mas Andi? Kan itu kayak macam berpura-pura dan lelah banget ya.
1: Betul.
0: Gimana nih?
1: Ya ini cukup menarik nih ya. Yang jelas yang terjadi ya pasti akan emosi itu kan akan terpendam deh,
0: yeah.
1: Terpendam dan menumpuk kan begitu.
0: Betul.
1: Ya. Nah efek dari emosi yang memendam itu ya, yang tertumpuk dan terus itu akhirnya terpendam, kita timbun lagi, kita pendam, kita timbun lagi dan lain sebagainya dan seterusnya gitu ya. Nah yang terjadi adalah itu bisa saja meledak di waktu-waktu tertentu kan begitu ya. Terkadang mungkin ledakan ini, setiap orang ledakannya mungkin akan berbeda-beda ya. Mungkin bisa saja arahnya tadi depresiin begitu ya, meledaknya bisa saja dia marah yang luar biasa kan gitu ya. Kecewa yang luar biasa, memang setiap orang mungkin akan berbeda cara meledakannya kan begitu ya. Tapi pada dasarnya yang dikhawatirkan adalah emosi itu terus akhirnya membuat ledakan yang mungkin akan berpengaruh ke ke diri sendiri dan orang lain di sekitarnya, ya, kan betul. Begitu. Nah, selain itu mungkin juga stres juga akan meningkat ya Mbak ya. Artinya kalau tadi diceritakan seperti itu tadi, dia usir, gak popo aku capek dewe kan, gitu. Nah, ini yang stres akan terus meningkat gitu ya. Orang gak akan tahu kalau misalnya kita sedang capek gitu ya. Orang gak akan tahu kalau misalnya sedang kita itu sedang mungkin apa namanya, entah bingung, entah mungkin kita mungkin stres karena tekanan, karena pekerjaan yang mungkin datang terus ke kita dan lain sebagainya begitu ya. Jadi memang perlu, kadang kita itu perlu menyampaikan walaupun tidak kepada semua orang ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Misalnya ke orang yang dipercaya, kita akui bahwa aku capek gitu. Itu perlu gitu ya. Supaya apa, mereka juga yang pertama kita ngebrolin emosi kita ya. Ketika kita capek, kita sudah ngebrolin itu, kita perlu menyampaikan. Walaupun mungkin setiap orang, mungkin kadang ada beberapa orang yang ya itu urusanmu, itu ada yang kayak gitu.
0: Iya benar.
1: Paling tidak makanya kita perlu mengungkapkan itu pada orang-orang yang tepat, tepat gitu okay. ya. Misalnya tadi temannya Mbak Mona cerita ke Mbak Mona kan begitu ya. Yang mungkin dianggap masih bisa dipercaya. Nah, mungkin dari sini kan bisa jadi kan gitu ya. Karena kita bercerita kepada orang yang tepat, mungkin bisa saja temannya ini akan bisa memberikan masukan yang positif untuk si orang ini kan gitu ya. Lah kalau takutnya ya, kalau misalnya kita cerita ke sembarang orang, ada orang-orang yang mungkin ya tadi yang seperti yang saya katakan, ya itu kan urusanmu, itu urusanku kan gitu ya. Nah, ini yang repot kan gitu ya. Yang mereka nggak tahu, nggak mau tahu apa yang dialami oleh orang lain kan begitu.
0: Betul. Jadi ini kalau yang terakhir ya Mas Andi, mungkin pesan deh ya buat teman Pro 2 yang pernah ngerasain hal yang sama seperti teman aku itu, atau mungkin buat teman Pro 2 yang punya sahabat, teman atau saudara yang seperti itu tuh, pesannya kayak gimana nih biar kita nih. Sebenarnya gak apa-apa loh buat ngomong kalau aku capek, aku gak baik-baik aja. Pesannya gimana Mas Andi?
1: Ya, yang jelas adalah kita perlu terbuka. Kita perlu mengakui bahwa kita tidak baik-baik saja kepada orang-orang yang mungkin kita bisa percaya gitu ya. Ini karena mengakui bahwa kita tidak baik-baik saja itu bukan menunjukkan bahwa kita lemah atau mungkin tanda kita itu kalau bahasa kasarnya kan bukan kita sebagai pecundang kan.
0: Iya.
1: Tapi kita memang ada baiknya memang kita itu mengakui itu supaya kita pun bisa melegakan hati kita bahwa aku itu capek sebenarnya kan, gitu ya. Saya butuh penguatan dari orang lain kan, gitu ya. Kadang kan orang itu malu ya untuk terlihat lemah di hadapan orang lain. Takut merepotkan supaya tidak teman-teman yang lainnya mungkin tidak terpikirkan oleh itu kan begitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita perlu menyampaikan itu kan, gitu ya. Cuman ya itu tadi, kita perlu memilih orang yang tepat untuk kita bisa sharing hal semacam itu kan begitu.
0: Sudah, semoga ini didengarkan sama teman aku itu, karena aku suruh dengerin tadi.
1: Itu temannya saya kenal gak?
0: Sepertinya kenal Mas Andi. Kan kebanyakan sebenarnya kan ini temanku kan temannya Mas Andi juga. Kita kan satu circle gitu. Ya.
1: Kayaknya kok aku pernah tahu gitu.
0: Pernah tahu. Nanti biar telepon Mas Andi sendiri ya. Oke deh, terima kasih Mas Andi malam hari ini. Sukses selalu. Terus kapan-kapan kita jumpa lagi ngobrol-ngobrol ya. Terima kasih Mas Andi. Dadah, bye-bye. Oke deh, teman Pro 2 itu tadi ya obrolan aku bersama dengan Mas Andi gitu ya, teman Pro 2. Bahwa emang bener, orang itu gak apa-apa kok ngomong kalau kita tuh sedang capek atau gak baik-baik aja. Karena setiap orang tuh punya masalah masing-masing. Dan hidup ini tidak selalu indah, karena ya itulah warna kehidupan gitu ya teman Pro 2 ya. Dan masalah itu harus dihadapi. Dan kalau kita sekarang lagi gak enak-enak hati atau lagi pokoknya lagi gak baik-baik aja, kita butuh space untuk kita merenung. itu juga gak masalah ya. Jadi kita harus ngejaga hati kita dan mental kita juga. Sama seperti yang Mas Andi bilang tadi, gak apa-apa, gak masalah, asal jangan terlalu lama ya. Ya wis deh, itu tadi ya obrolan aku di Curhat Dong barengan dengan Kakak Andi. Dan terima kasih buat Mas Andi, terima kasih juga buat teman Pro 2 semuanya. Setelah ini kita bakal play drama radio nih teman Pro 2, tentang apa nanti deh kamu pokoknya simak aja di jam 23 waktu Indonesia Barat, juga bakal ada jazz music station ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Dubai datang ke Aceh untuk memberikan bantuan internasional.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tenbekhok.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci kedatangan Sultan Dubai ke Aceh untuk bantuan internasional, hasilnya mengarah ke pemberitaan antaranews.com berjudul Bantuan Internasional Non-Pemerintah Diizinkan Masuk Aceh. Dalam berita yang tayang pada Senin 22 Desember 2025 tersebut, menjelaskan pemerintah Provinsi Aceh yang menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan dari dunia internasional untuk bencana Sumatera khususnya Aceh sudah diizinkan masuk, tetapi bersifat non-pemerintahan. Lebih lanjut, tidak ditemukan kedatangan Sultan Dubai untuk memberikan bantuan internasional.
1: Jackpot.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ayo cepat duduk sini. Meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh, aduh, aduh. Kayak abis di sprint kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek. Hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Eh, itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini-sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, Ra, Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm loh.
1: Halah, lebay.
2: Eh, Ra, Ra, itu si itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Ah, aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Eh, itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya, dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah, tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar, tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
0: Ra, Ra, Ra, Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
0: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener, yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bayu.

0: dulu hampir jadi kamu loh.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku ilang rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu. Aku bukan kuat, Zai. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
2: Bentar. Bayu nelfon.
3: Angkat, taruh loh speaker. Ayo, Ra.
0: Kalau kamu siap, Ra.
2: Oke. Kalian diam dulu ya.
4: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi loh. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
2: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
4: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah?
2: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
4: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
2: Bayu, tolong jangan gitu.
4: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
2: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
4: Rara, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
2: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
4: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
2: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri, bukan cuma sebagai istrimu.
4: Rara!
3: Woi, Ra! Itu keren banget, sumpah!
2: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Shay. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu gak?

0: Aku cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Enggak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Hei, kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu, aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng. Bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini. Kalau cuma satu yang kerja, ya toto, Pra.
2: Bener tuh si Nina. Era, malam ini kamu punya pilihan. Hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini, apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah. Kadang keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

0: Udah siap dibagiin nih. Permisi pak, ini ada sedikit buat bapak, nasi kotak dan ada beberapa nih pak.
1: Alhamdulillah, syukur masih ada orang yang baik.
0: Bu, ini bu, buat ibu juga. Kasian anaknya, diajakin kerja ya bu.
2: Jangan belakangin kamera sis.
0: Oh, iya. Yes, konten sukses.
3: Tidakkah sedekahmu terlalu berharga jika hanya untuk dilihat mata dunia?
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Tanpa batas waktu, Amanda Manopo yang sebentar lagi sudah berganti status menjadi ibu nih, teman pro 2 ya. Karena dia udah hamil, boleh dibilang hamil tua ya, 8 bulanan lah ya, teman pro 2. Jadi tinggal menunggu nih ganti status jadi ibu nih, teman pro 2. Oke deh, hai, selamat malam buat kamu yang baru aja sampai, abis jalan-jalan, muter-muter malam mingguan, sekarang rebahan sambil tiduran gitu ya, teman pro 2. Dan menemukan channel kita di 95,2 atau melalui RRI Digital, rri.co.id. Hai, selamat malam. Nanti di jam 23 waktu Indonesia Barat kita bakal play single-single full ya. Nanti barengan dengan single-single yang udah di-list sama musik director aku di Jazz Music ya. Masih ada waktu untuk jaga malamnya sampai jelang 23 waktu Indonesia Barat. Mona play single dari Pika Iskandar. Wah, dia ini jago banget ya bikin ini, bikin single-single keren gitu ya, teman pro 2. Termasuk juga single yang dia nyanyiin sendiri. Ada Milikku.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Dan aku mesti tuntaskan kebersamaan aku bareng kamu nih, Taman Pro 2. Thank you banget. Seperti yang aku bilang tadi, habis ini masih banyak single-single yang kita hadirkan. Sudah ada single-single yang di-list sama musik director aku di Jazz Music sampai jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mona mesti harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you nih buat Taman Pro 2. Sampai jumpa besok ya. Pro 2 akan hadir di jam 5 waktu Indonesia Barat. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye, selamat istirahat semuanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
1: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
0: "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: It is if everyone dies alone.
5: Does that scare you?
4: I don't want to be alone.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah.
1: Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan.
0: Tapak Sejarah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa lagi dengan acara-acara yang akan kami suguhkan esok hari di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kesetiaan yang sangat mengharukan dari Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah dikenal dengan julukan Ghasilul Malaikah karena tubuhnya dibersihkan oleh para malaikat setelah wafat. Hal ini mengisahkan seorang pejuang yang sangat setia kepada Islam. Sehari setelah pernikahannya, Hanzalah pergi berperang bersama dengan Rasulullah dan meninggal sebagai syahid. Kisah ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dari Hanzalah kepada agama, meskipun dia baru saja melangsungkan pernikahan. Rasulullah mengabarkan bahwa Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai setiap perjuangan yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hanzalah juga mengajarkan bahwa cinta terbesar seorang muslim adalah untuk Allah dan Rasulnya. Hal ini mengajarkan tentang ikhlas dalam pengorbanan untuk agama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Hanzalah menjadi teladan bahwa meninggalkan dunia demi agama adalah hal yang sangat mulia. Hanzalah meninggalkan kenangan yang abadi bagi umat Islam sebagai sahabat yang setia dan berani. Kisah ini memberi inspirasi agar kita selalu mengutamakan cinta pada Allah di atas segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel, dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Produce.

0: tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, memberikan sinyal positif terkait kondisi bintang muda Lamine Yamal menjelang Piala Dunia 2026. Meski sang pemain tengah mengalami cedera hamstring yang memaksanya absen di sisa musim bersama Barcelona, de la Fuente tetap akan menyertakan pemain berusia 18 tahun tersebut ke dalam skuad final tim Matador. Keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan antara Federasi Sepak Bola Spanyol dengan pihak Barcelona untuk mengawal proses pemulihan Yamal secara ketat. De la Fuente meyakini meski belum bugar sepenuhnya di awal turnamen, kehadiran Yamal akan menjadi faktor pembeda bagi Spanyol, terutama saat memasuki babak gugur yang krusial. Dokter tim Spanyol memastikan akan terus memantau perkembangan harian sang pemain guna menghindari risiko cedera berulang di tengah jadwal kompetisi yang padat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Adapun Presiden Prabowo Subianto mengatakan hal tersebut ketika panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah pada hari Sabtu 23 Mei kemarin. Total sentra perikanan tersebut mencapai ribuan hektar guna meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional. Sentra tersebut ada di berbagai wilayah seperti di Nusa Tenggara, Sulawesi, dan di Pulau Jawa. Pemerintah saat ini pun tengah membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, pembangunan tambak udang tersebut terintegrasi dimulai bulan Februari 2026. Kemudian informasi lainnya, serial Emily in Paris dipastikan akan berakhir pada musim ke-6 yang saat ini sedang dalam proses produksi. Dalam hal ini, Netflix sudah mengumumkan bahwa musim tersebut menjadi penutup dari kisah populer yang telah berjalan selama 5 musim. Produksi musim terakhir ini diketahui sedang berlangsung dengan lokasi syuting di Yunani, di mana pengumuman pembaruan musim ke-6 sebelumnya sudah disampaikan pada bulan Januari. Dan juga di sini, kreator serial Darren Star menyebut bahwa Emily in Paris sebagai perjalanan seumur hidup yang menyebut musim terakhir ini akan menjadi bab penutup kisah Emily. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai hai hai, apa kabarmu semuanya? Semoga senantiasa sehat ya. Dan pastinya di weekend terakhir alias hari Minggu sebelum Senin untuk edisi hari Minggu 24 Mei 2026 ini, Nabila menemani kamu di pagi hari pada selamat pagi. Jadi dengan sejumlah informasi terkini ya teman Pro 2 yang nanti akan Nabila hadirkan untuk kamu semuanya. Dan pasti nanti bakal ditemani juga sama lagu-lagu hits. Jadi buat teman Pro 2 nanti juga bisa gabung di jam 8 sampai dengan jam 10 untuk request-request lagu sekalian menyimak topik seru kita pada pagi hari ini. Dan nanti sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Nabila akan temani kamu di Hitlist Weekend. So stay tune aja ya teman Pro 2. Selain di frekuensi 95,2, bisa kamu simak melalui RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Sambil mungkin lagi jalan-jalan, lagi berolahraga ataupun beraktivitas, mengumpulkan nyawa pun masih rebahan di kasur gitu ya, sambil mengumpulkan niat, gak apa-apa. Yang jelas program 2 RRI Madiun akan menemani kamu dengan agenda-agenda seru sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan sambil menunggu informasi-informasi terkini, aku kasih dulu ya teman Pro 2, ada lagu dari Titi DJ featuring Ashanti dan Eka Gustiwana, Super Wobat.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: RRI.co.id, sumber

Meksiko bersiap menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia. Adapun mereka akan tampil ke-18 kalinya di ajang terbesar dunia bersama dengan Kanada dan juga Amerika Serikat. Partisipasi terakhir Meksiko sendiri sebagai tuan rumah tepatnya di tahun 1986 yang mencapai perempat final. Dan catatan pun menyamai prestasi tahun 1970, serta kali ini Javier Aguirre, veteran tim tahun 1986, menargetkan melangkah lebih jauh. Agar Meksiko meraih Piala Dunia terbaik dalam sejarah, Aguirre pun mengatakan bahwa di sini didukung oleh asisten Rafael Márquez yang membawa pengalaman Piala Dunia serta wawasan dari masa kepelatihannya di tim cadangan Barcelona. Meksiko pun lolos sebagai tuan rumah bersama dengan Kanada dan Amerika Serikat untuk edisi dengan format baru 48 tim diproyeksikan menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Pencapaian terbaik Meksiko di Piala Dunia adalah perempat final saat menjadi tuan rumah tahun 1970 dengan kalah 4-1 dari Italia. Dan juga di tahun 1986 harus kalah dengan Jerman Barat lewat adu penalti. Piala Dunia pertama Meksiko tepatnya berlangsung di Uruguay tahun 1930 yang berakhir dengan 3 kekalahan. Namun Juan Chareno mencatatkan sejarah sebagai pencetak gol pertama Meksiko di Piala Dunia. Di Qatar tahun 2022, Meksiko pun gagal lolos dari fase grup untuk pertama kalinya sejak 1978. Hasil ini setelah imbang lawan Polandia dan juga kalah dari Argentina. Nah, sebagai informasi, Luis Hernandez dan Javier atau Chicharito sama-sama mencatatkan 4 gol sebagai top skor Meksiko di Piala Dunia. Termasuk Rafael Márquez menjadi pemain dengan penampilan terbanyak Meksiko di Piala Dunia, yaitu sebanyak 19 kali mulai dari tahun 2002 hingga 2018. Dan momen ikonik terjadi di Piala Dunia 1986 saat Manuel Negret mencatatkan gol tendangan salto spektakuler melawan Bulgaria di babak 16 besar. Di Prancis sendiri tahun 1998, Meksiko bangkit dari tertinggal 0-2 lawan Belanda menjadi 2-2 dengan Luis Hernandez mencatatkan gol penyeimbang di menit 94. So, buat teman Pro 2 yang mencintai sepak bola, ini harus diperhatikan nih ya. Untuk jadwal dan juga grup Meksiko di Piala Dunia 2026, ini akan berlangsung mulai dari tanggal 11 Juni, di mana nanti Meksiko akan melawan Afrika Selatan yang akan berlangsung di Mexico City Stadium. Kemudian di tanggal 18 Juni, Meksiko akan melawan Korea Selatan yang berlangsung di Estadio Guadalajara. Dan yang terakhir akan ada pada tanggal 24 Juni yang berlangsung di Mexico City Stadium. Wah, ini bakal seru banget ya teman Pro 2. Jadi kira-kira nanti Meksiko akan melawan Ceko atau Denmark atau Makedonia Utara ataupun Republik Irlandia. Untuk susunan pemain sendiri dari Meksiko, kiper ini diperkirakan ada Luis Angel Malagon dari Amerika, kemudian Raul Rangel dari Chivas, dan ada juga Guillermo Ochoa. Dan juga untuk back ini ada Cesar Montes, ada Johan Vasquez, ada Julian Araujo, ada Israel Reyes, ada Jesus Gallardo, dan masih banyak lagi deh pokoknya pemain-pemainnya nih ya teman Pro 2. Yang pasti jangan lewatkan untuk jadwal-jadwal para pemain favorit kamu di Piala Dunia 2026 nantinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Spada Informasi. Kali ini kita bergeser ya teman Pro 2 dari dunia olahraga. Kita menuju ke nasional berkaitan dengan tourism, tapi masih berkecimpung dari dunia olahraga juga sih. Karena memang ya kalau dilihat-lihat tren wisata olahraga global sekarang itu menunjukkan potensi besar bagi sektor pariwisata. Nah, kalau menurut survei Expedia, di sini mencatatkan bahwa 44% wisatawan bersedia berpergian ke luar negeri itu untuk menghadiri ajang olahraga favorit. Termasuk contohnya adalah mungkin Piala Dunia ataupun ya yang berbau sport lah ya. Nah, terkait hal tersebut, Widianti Putri Wardana selaku Menteri Pariwisata mengatakan bahwa fenomena tersebut menjadi peluang strategis untuk memperkuat pengembangan sport tourism di Indonesia. Salah satunya melalui Geopark Run Series yang menggabungkan olahraga lari dengan promosi destinasi wisata. Dan ditegaskan di sini bahwa sport tourism sekarang itu menjadi salah satu pilar penting di dalam program pariwisata berkualitas yang terus dikembangkan oleh pemerintah. Dan untuk Geopark Run Series ini sendiri menghadirkan konsep yang mengintegrasikan olahraga lari dengan mempromosikan destinasi Geopark Indonesia serta pemberdayaan masyarakat sekitar dengan semangat inklusivitas dan juga keberlanjutan. Selain tingginya minat wisatawan, karakter wisatawan olahraga sendiri juga dikenal sebagai high spenders yang juga dinilai memberikan dampak ekonomi signifikan. Rata-rata pengeluaran mereka sendiri bahkan mencapai $1,500 Amerika Serikat atau sekitar 24 juta rupiah per kunjungannya. Dampak sport tourism sendiri kalau diamati juga bisa memperpanjang durasi tinggal, menggerakkan ekonomi lokal dari akomodasi, transportasi, kuliner, sampai dengan pelaku UMKM. Jadi benar-benar menguntungkan sekali gitu ya teman Pro 2. Dan sebagai upaya untuk menangkap peluang tersebut, pada akhirnya Geopark Run Series 2026-2027 akan digelar di 4 kawasan Geopark unggulan, antara lain ada Ijen, Minang, Ciletu, dan juga Belitung, di mana kegiatan ini diharapkan bisa memperkuat eksistensi Geopark Indonesia sekaligus mendukung keberlanjutan pengakuan sebagai UNESCO Global Geoparks.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2. Jadi tilang manual sekarang kayaknya ya jarang dilakukan. Cuman ya ini persentasenya 5%, sisanya akan dilakukan tilang elektronik. Jadi siap-siap aja buat kamu yang melanggar, akan mendapatkan surat cinta atau e-tilang.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.